0: sistem berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini, antara lain temuan-temuan Ibu Nani sudah dilaporkan, jadi sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada...
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan, rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Oke, mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026. Akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia, anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
10: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk serta nafas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 0.2 dan pasien bertambah sesak nafas. Kemudian pasien dibawa ke ruangan ICU. Esok pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikhlas Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang arah pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Bandar Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain nggak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya nggak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan?
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong di bisa ambil kok.
0: Bisa ya, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari duit syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

pendengar Prosat RRI 2, selamat pagi dan selamat buat kita semuanya yang sudah kembali bersibuk-sibuk, sudah melaksanakan rutinitas untuk pagi ini. Dan pendengar, realisasi dan dampak program makan bergizi gratis MBG pada jenjang pendidikan sekolah mencakup seperti peningkatan signifikan dalam angka kehadiran, perbaikan fokus belajar, serta pemenuhan nutrisi siswa. Program ini diimplementasikan secara nasional dari jenjang PAUD hingga SMA atau sederajat dengan tujuan untuk mencetak generasi yang lebih sehat dan berprestasi, sehingga diterapkan secara bertahap pada jutaan murid di berbagai satuan pendidikan lintas provinsi, dan juga penyediaan pengadaan makanan sehat bernutrisi seimbang, karbohidrat, protein, sayur, buah di area sekolah, dan juga pengawasan gizi melibatkan pengawasan dari instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan untuk memastikan keamanan pangan dan menjadikan waktu makan di sekolah sebagai sarana edukasi gizi dan membangun kebersamaan antara siswa. Dan ada dampak-dampak seperti dampak positif bagi siswa, tingkat kehadirannya naik, fokus belajar meningkat, kesehatan membaik, dan juga pemahaman gizi akan meningkat.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya pendengar Prosat RRI Syedam Bua, sesaat lagi kami hadirkan tanggapan dari pihak kepala sekolah dan pengelola PAUD bagaimana realisasi dan dampak program makan bergizi gratis MBG pada jenjang pendidikan sekolah mencakup peningkatan signifikan dalam angka kehadiran, perbaikan fokus belajar serta pemenuhan nutrisi bagi siswa. Sehingga program ini diimplementasikan secara nasional dari jenjang PAUD hingga SMA atau sederajat dengan tujuan mencetak generasi yang lebih sehat dan berprestasi, dan akan hadir pendapat tentang bagaimana realisasi dan dampak program makan bergizi gratis MBG pada jenjang pendidikan bersama Ibu Emilia Ilih Mau SAG, Kepala Sekolah Dasar Inpres Tanah Merah 2 Tambua, dan Ibu Heni Christine Lomih, Guru PAUD pada Santo Benedictus Noe Bunti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Bagaimana tanggapan mereka terkait program MBG dalam membantu meringankan beban orang tua guru yang kurang mampu di SDI Tanah Merah 2 Kota Tambua. Kita hadirkan sesaat lagi.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan seni. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand Sejauh Mata Memandang. Brand Sejauh Mata Memandang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, binatang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.

Ya, pendengar Pro 1 Herriyat dan Buah, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana tanggapan terkait realisasi dan dampak program makan bergizi gratis MBG pada jenjang pendidikan sekolah yang mencakup peningkatan signifikan dalam angka kehadiran, perbaikan fokus belajar, serta pemenuhan nutrisi bagi siswa terkait makan bergizi gratis bersama Ibu Emilia Ilih Mau SAG, Kepala SD Tanah Merah 2 Tambua, dan juga Ibu Heni Christine Lumi, Guru PAUD Santo Benedictus Senoimuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.

0: Bagi Ibu, mungkin bisa sampaikan nih untuk pelaksanaan program MBG di sekolahnya Ibu sejauh ini bagaimana?
1: Pelaksanaannya mereka atur tiap hari ada dua menu, ada nasi, ada lauk itu daging, pasti ada tambah tempe atau tahu, dengan ini buah. Itu setiap hari. Setiap hari punya lauk harus dua. Mereka ganti-ganti. Ini hari yang tadi kakak lihat itu kan daging ayam. Anak yang dulunya alfa ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4. Tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 orang, 7 anak pegawai. Lain daripada itu petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang Senin Kamis itu. Ini mereka hanya taruh harapan di sini. Dari kakak tadi lihat bagaimana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar begitu.
0: Ibu, berarti ini dampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
1: Iya, mereka punya badan yang kurus, kurus-kurus ini sangat membantu gizinya. Dulu itu mau sakit nih, banyak sekali yang sakit-sakit. Sekarang dan ada MBG sangat membantu.
2: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.
3: Pendengar, realisasi program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah dasar SD, dilaksanakan secara bertahap melalui Koordinasi Badan Gizi Nasional BGN dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPPG setempat serta pemerintah daerah. Secara umum di NTT, mekanisme pembagian MBG diatur berdasarkan waktu belajar anak PAUD dan SD menerima paket MBG sebagai makanan pagi. Seperti pada SD Inpres Tanah Merah 2 Tambuah Kabupaten Beluh, menurut Kepala Sekolah SD Inpres Tanah Merah 2 Tambuah Emilia Ilimau SAG, mekanisme penyaluran distribusi makanan di wilayah perkotaan Atambuah dipasok secara harian oleh SPPJ, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Unit Dapur Umum terdekat yang dibentuk oleh pusat. Paket makanan dikemas dalam wadah higienis dan diantarkan langsung ke sekolah sebelum jam istirahat pertama atau pagi hari.
4: Kami di sini di Tanah Merah 2 itu adalah pas jam istirahat siswa. Tidak menjelang pulang sekolah. Kenapa? Karena ada kelas 1 yang harus pulang sekitar jam 10 lewat itu. Pada jam-jam itu istirahat seperti jam-jam 10 itu adalah anak-anak pada lapar. Karena apa? Pagi-pagi ada yang makan. Tetapi kebanyakan di Tanah Merah 2 anak tidak makan pagi. Kenapa tidak makan pagi? Orang-orang tua itu pedagang kaki lima yang pedagang Senin Kamis. Kadang-kadang mereka keluar dari rumah ke pasar, kami dekat pasar nih, pasar Impres Atambuah. Mereka tidak urus anak. Anak itu mau makan atau tidak, tidak peduli. Jadi mereka sarapan di sekolah, sarapan makan gratis ini.
3: Menurutnya menu gizi hidangan terdiri dari makanan pokok seperti nasi, lauk pauk tinggi protein, telur, ayam atau ikan, dan juga sayur-sayuran, buah serta tambahan susu dan penunjang gizi.
4: Menu ini memang ganti-ganti sih. Telur, misalnya telur. Kalau kali ini telur itu rebus biasa. Kali depan mereka olah telur itu misalnya bikin telur balado. Itu hanya untuk telur. Yang jelas tidak telur semua. Hari ini telur, besok ke ayam. Kalau besok ayam, lusa itu daging sapi. Itu berganti-ganti. Okay. Dan selalu ada dua menu. Setiap hari ada dua menu. ada daging, ada tempe atau tahu, ada sayur, ada buah. Itu saja.
3: Dampak kehadiran siswa sama halnya dengan tren yang terjadi pada SD-SD penerima manfaat lainnya di NTT. Begitu pula realisasi program MBG pada pendidikan anak usia dini PAUD Noimuti Santo Benediktus Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Guru PAUD Santo Benediktus Noimuti Kabupaten TTU Heni Christine Lomi, realisasi MBG di tingkat PAUD di Kabupaten TTU termasuk di Kecamatan Noimuti disambut dengan sangat antusias oleh pihak sekolah dan orang tua murid.
5: Dengan adanya MBG ini, semua murid itu dia langsung berubah, Kak Fenty. Karena kita ini dulunya muridnya cuma 19. Tapi dengan adanya MBG, kita juga kewalahan. Kita sebagai guru kewalahan. Karena anak yang mau sekolah ini bertambah menjadi 32. Jadi, kadang kita guru ini kewalahannya karena apa? Tersedianya, kurang tersedianya ini apa? Fasilitas seperti kursi, meja. Akhirnya dengan ruangan, jadi kita sebagai guru itu kita membagi. Kalau ada yang kelas A itu mereka duduk di ini apa? Duduk di kursi dengan meja. Tapi kalau yang kelas B mereka duduk, kita kan punya ini apa? Karpet. Jadi kita buka karpet, mereka duduk. Jadi mereka sebagai anak sekolah ini juga sebagai murid sangat antusias menerima MBG ini, karena mereka dari anak yang biasanya pemalas sekolah akhirnya termotivasi untuk rajin ke sekolah. Bahkan Kak Fenty, yang dari tahun-tahun kemarin, tahun lalu, kita itu kalau mau ke sekolah itu mungkin ya 7:30 kita sudah sampai di sekolah, kita baru sampai di sekolah. Tetapi dengan adanya kegiatan MBG ini, bukan lagi 7:30, tapi 6:30 bahkan kita sudah ada di sekolah. Bahkan 6:30 itu Kak Fenty, kita bukan menunggu murid yang datang seperti tahun kemarin. Dengan adanya MBG ini, sekarang murid yang tunggu kembali guru. Jadi 6:30 itu mereka sudah siap, sudah rapi dengan seragam, dengan ini tempat makanan, minuman, mereka sudah siap. Jadi bahkan kata ini menurut orang tua mereka bilang, malam juga mereka tidur, tidurnya cepat, tidur-tidur, tidak bermain HP lagi karena mereka tidur-tidur, karena takutnya besok terlambat bangun ke sekolah. Jadi pokoknya orang tua juga senang, kami guru-guru juga senang.
3: Begitu pula pihak pengelola PAUD menekankan bahwa program ini sangat vital untuk menanamkan kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat sejak dini sekaligus dapat membantu menyeimbangkan pemenuhan gizi anak-anak di daerah yang masih rentan terhadap isu stunting atau kekurangan gizi harian.
5: Dari menu sudah mereka sudah dirancang memang dari ini kantor SPPG, dan hanya ada kadang kita mintanya. Kadang ini memang tiap hari menunya itu berubah-berubah, tapi namanya di kampung. Jadi ada anak yang mereka tidak makan daging, ada yang tidak makan ini apa? Tidak makan ikan. Jadi kita harus laporkan ke kantor ini SPPG itu bahwa ada beberapa anak yang tidak makan. Jadi kalau bisa menunya diganti saja pakai, contoh kalau tidak makan ikan berarti diganti pakai telur. Dengan adanya MBG ini ada dia punya dampak negatif dan positif. Jadi dengan program MBG ini artinya meningkatkan belajar siswa dan mengurangi stunting. Kalau dampak negatifnya ya kita sebagai guru itu ini takutnya ada resiko keracunan di makanan. Jadi kita di sekolah ini diberikan ada ini apa brosur, dia punya nama uji apa dia punya nama uji kelayakan saat makan. Jadi contohnya kayak ini PAUD Benediktus mereka ada 32 orang, jadi dia harus diberikan satu contoh makanan. Jadi makanan itu di saat anak murid belum makan, kita sebagai guru harus mencoba. Oh, dia punya nama uji organoleptik. Jadi di situ kita sebelum anak-anak makan, kita harus mengecek dia punya warna, dia punya aroma, dia punya rasa, dia punya tekstur makanan itu apakah layak untuk dimakan oleh anak-anak atau tidak. Kalau dalam temuan ada contoh seperti ikan, kalau memang sudah aromanya tidak layak untuk dimakan, berarti kita batalkan itu dan kita laporkan ke ini kantor MBG. Nanti mereka akan datang untuk memeriksa dan menggantikan menu yang tadi, lauk yang tadi itu yang tidak layak itu, mereka datang ganti kembali dengan ini lauk yang layak untuk dimakan oleh anak-anak. Begitu Kak Fenty.
3: Harapan realisasi program makan bergizi gratis MBG pada tingkat SD dan PAUD di NTT, khususnya di SD Inpres Tanah Merah 2 Tembua Kabupaten Belu dan PAUD Noimuti Santo Benediktus Kabupaten Timur Tengah Utara, berfokus pada pemenuhan gizi seimbang anak sejak dini, peningkatan konsentrasi belajar serta penurunan angka stunting di wilayah perbatasan. Pihak sekolah, guru dan orang tua menyambut program nasional ini dengan antusiasme tinggi demi mewujudkan generasi emas NTT yang sehat dan cerdas.
6: Yang kita harapkan orang tua jangan lepas tanggung jawab semua full di sekolah, ya. Karena sekolah ada MBG. Kasihan itu anak-anak itu baru, oh ternyata salak yang ini baru pernah makan tuh, oh kelingking yang ini. MBG selalu kasih buahnya berganti-ganti. Ini ada anak-anak tertentu yang baru kenal, karena itu mungkin menu di rumah juga perlu diperhatikan, biar mungkin sayur saja karena di sekolah sudah pemenuhan gizi dagingnya ada. Karena kami di sini yang namanya makan daging jika ada hajatan itu jujur, kalau mungkin sayur itu, itu harapannya kepada pemerintah kiranya ke depan mereka ini yang susah seperti ini, mereka punya kemampuan, hanya bayar sekolah tidak bisa, mereka juga dimudahkan dalam urusan misalnya beasiswa dan lain sebagainya, supaya pemenuhan gizinya tercapai, bisa tersalurkan dengan baik, mereka bisa jadi anak baik. Ini itu pihak pemerintah, kira jangan lepas tangan, terutama kepada yatim piatu dan lain sebagainya. Bersyukur ada PIP sedikit, 450. Ini, tapi masih ada juga orang-orang susah. Tanah Merah juga jujur banyak susahnya. Hanya itu saja.
5: Mungkin dengan adanya program MBG ini, kita sebagai, kalau dari segi orang tua, kita ini harus memberikan support kepada anak-anak kita. Dan dengan adanya program MBG ini, semangat belajar anak, motivasi anak untuk ini selalu apa, selalu rajin, konsentrasi belajar anak semakin ini apa, semakin kuat. Dan ini dalam program MBG ini juga bukan hanya tentang kita ke sekolah untuk makan, tapi konsentrasi belajar, semangat belajar anak itu semakin tinggi. Yang tadi saya bilang, kalau tahun lalu itu kita sekolahnya 7:30 dengan anak yang sedikit, tetapi dengan adanya program MBG ini memberikan motivasi dan semangat kepada anak sehingga mereka tidak lagi mau tinggal di rumah, tetapi mereka tidak mau lagi jadi anak mami, tapi mereka ingin bersekolah, ingin cepat-cepat ke sekolah.
3: Realisasi program makan bergizi gratis MBG di SDI Tanah Merah 2 Tembua dan PAUD Santo Benediktus Noimuti Kabupaten Timur Tengah Utara memberikan dampak positif yang signifikan. Dan program ini sukses memenuhi kebutuhan asupan gizi harian, meningkatkan antusiasme siswa untuk belajar, serta meringankan beban ekonomi keluarga setempat. Dengan harapan menjadi langkah nyata pemenuhan kebutuhan gizi harian bagi anak-anak usia sekolah, dan juga diharapkan dapat mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan malnutrisi pada usia rentan. Dan juga asupan makanan sehat mampu meningkatkan kualitas kecerdasan dan fokus siswa saat belajar, serta meringankan pengeluaran harian orang tua siswa dalam penyediaan bekal sekolah anak. Dan ada dampak ekonominya, yaitu memberikan efek berganda, multiplier effect, dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan pertanian lokal sebagai penyedia bahan bakunya.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Judi online memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya, judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Tekanan untuk selalu menang dan kerugian finansial dapat mengganggu kesejahteraan psikologis. Tekanan mental akibat kekalahan dalam judi online dapat memicu tindakan berbahaya, seperti melukai diri sendiri atau orang lain. Judi online dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang. Pengeluaran yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kebangkrutan. Selanjutnya, judi online dapat menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. Lalu, stres dan kecemasan yang tidak ditangani dapat memicu isolasi sosial untuk membantu orang yang berisiko atau sudah terlibat dalam judi online. Anda dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, merekomendasikan konsultasi kepada psikolog, memberikan pemahaman mengenai risiko dan bahaya judi online.

0: hujan jus tiap hari, Sani.
1: Oh, itu, Su. Cuma mau ke mana, Le? Soalnya sekarang ini memang udah musim, nah.
0: Itu, Su, kawan, nih. Ini air di jalan juga tergenang di mana-mana, nih. Buat kita yang jalan kaki ini setengah mati. Itu lihat sendiri, toh. Kita yang jalan kaki ini biar pakai payung juga sama, sah. Akan basah, nah. Soalnya orang yang pakai mobil, pakai motor, dong, nih akan jalan, soalnya akan pelan.
1: Oh, hujan, angin begini ditambah lagi air tergenang di mana-mana. Jalan sudah pakai pelan dulu.
2: Pendengar RRI, kita perlu memperhatikan kecepatan arus lalu lintas di saat berkendara di musim hujan sebagai suatu langkah peduli terhadap pengendara lainnya dan juga para pejalan kaki.
3: Ya pendengar, Pro 1 RRI Hotombo di mana saja Anda berada. Pos pengamanan Gunung Api PGA Leotopi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur NTT melaporkan gunung tersebut Jumat kemarin mengalami 5 kali erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai 300 hingga 1000 meter di atas puncak. Hal tersebut dikatakan petugas pengamatan Gunung Leotopi Laki-Laki Bramantia J. Putra Mahendra dalam laporan pengamatan aktivitas Gunung Leotopi Laki-Laki yang diterima di Kupang Jumat kemarin. Yang menjelaskan gunung api berstatus level 3 siaga tersebut terpantau jelas hingga tertutup kabut tipis. Asap kawah berwarna putih dengan intensitas tipis teramati mencapai ketinggian 50 hingga 100 meter di atas puncak. Dan untuk pendengar, sesaat lagi saya Venti Mau dan tim Hotombo Pagi mohon pamit, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya untuk program acara selanjutnya di edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 Anda akan kembali ditemani oleh rekan Tresya Manehat dengan program acara untuk Hotombo Siang bersama Pro 1 RRI Hotombo.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Hei, lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telepon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ya, dipanjaluaskan dari Graha Siar Eltaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, salam jumpa kembali bersama saya Trisa Mania di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Di sesi pertama, pendengar, kebersamaan kita di Tambua Siang ini tentu studio kami ya, studio kita terasa lebih hangat dan istimewa ya. Pendengar, seringkali kita mengeluh tentang hal-hal kecil dalam hidup ya, padahal di luar sana ada begitu banyak sosok-sosok luar biasa yang membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk memberikan kasih sayang yang tak terhingga. Sesuai tema kita hari ini di perbincangan layanan disabilitas ya, cinta tak terbatas menjadi orang tua dalam keterbatasan. Saya sudah kedatangan tamu yang sangat inspiratif, sangat luar biasa, Bapak Hendrikus Asabesin dan Ibu Yustina Geong selaku pasutri di Fabel. Selamat pagi Bapak dan Mama.
4: Selamat pagi Kak Teresa.
3: Luar biasa sekali. Selamat datang di RRIA Tambua. Bagaimana kabarnya, sehat ya?
5: Puji sehat, Tuhan sehat Kakak.
3: Ah, luar biasa sekali. Saya merasa bahagia sekali ini, dan saya yakin juga para pendengar juga senang bisa mendengarkan suara Bapak dan juga Mama untuk kesempatan perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa datang ke studio ya.
5: Amin.
3: Oke, luar biasa. Sebelum kita masuk lebih jauh nih, pendengar RRI pasti penasaran ya. Boleh kita kembali sedikit ke masa lalu Bapak dan Mama nih, tentang awal kisah cinta. Bagaimana sih awal mula pertemuan Bapak dan juga Mama dulu? Apakah ada cerita unik atau momen manis yang membuat Bapak dan Mama yakin bahwa pasangan di samping ini adalah sosok yang tepat untuk mengarungi hidup bersama? Mungkin ke Bapak terlebih dahulu nih.
4: Baik, Kak Teresia. Itu saja, sebagai kita seorang pria pasti yang mengungkapkan duluan isi hatinya terhadap kaum wanita. Demikian Kak Teresia.
3: Di mana sih Mama? Atau sudah lupa nih? Ketemu sama Bapak di mana?
5: Ketemunya di Kupang, Kakak.
3: Oh. Ya. Boleh sedikit tentang kisahnya waktu itu di mana begitu, selain di Kupang mungkin ada kegiatan apa saat bertemu bersama atau seperti apa tuh?
5: Oh iya Kakak, ini saya mau cerita sedikit. Ini saya pikir-pikir memang banyak. Ini kita curhat nih.
3: Boleh, boleh.
5: Memang banyak pria yang menyukai namanya perempuannya Kakak. Tapi saya pikir-pikir, kita ini kan tunanetra, jadi kalau kita dengan orang melihat, kita tidak tahu dia di luar sana mau ngapain-ngapain, kita tidak tahu Kakak. Jadi pikir-pikir, mumpung banyak tunanetra yang teman-teman yang saya ketemu, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jadi pikir-pikir, Tuhan sepertinya ketemukan kami biar sesama tunanetra, karena saya punya suara hati itu, letak cinta sejati itu pada kami sesama tunanetra. Ya, begitu kakak dari saya.
3: Jadi itu ada kegiatan ya waktu itu bertemu bapak, atau bapak sendiri mungkin langsung datangi kediaman mama gitu?
5: Kebetulan kami di Panti Hitbia kakak ini, kami di satu tempat yaitu Hitbia di Jalan Anggrek Wepura Kupang. Jadi kami di situ dikasih belajar keterampilan pijat, ada yang membuat keset, ada yang put bunga, ada yang kasur. Jadi pokoknya keterampilan yang semampu kami untuk bisa kami berbuat, untuk sehingga kami sekarang ini bisa mandiri sendiri. Buat kemucing begitu. Jadi pada saat buat keterampilan sama-sama buat kemucing itu, jadi kami bertemu di situ. Kami memang di satu kompleks, tapi kami beda kamar tidur, tapi asrama untuk makan satu.
3: Ya. Jadi ungkapnya pas makan siang ya Bapak Hendrik. Luar biasa. Tapi kalau waktu itu memang disampaikan dan tidak ditolak oleh mama nih Bapak.
5: Ya namanya awal-awal seperti tadi saya bilang kakak, masih pikir-pikir
3: dulu ya. Jadi Bapak Hendrik tunggu berapa lama tuh jawaban dari mama iya gitu?
4: Betul.
3: Tunggu lama atau secepatnya begitu langsung dapat jawaban pasti?
5: 2 hari, karena setelah saya pikir-pikir cinta sejati ada pada kami sesama tunanetra.
3: Itu jadi poin pertama ya, yeah. Bapak Hendrik bisa memenangkan hatinya mama ya, luar biasa. Oke, dan orang tua pun pada akhirnya menyetujui ya, merestui ya.
5: Iya kakak.
3: Luar biasa. Oke, lebih dalam lagi nih ya, selain tentang awal kisah cinta bapak dan juga mama ya, dan dalam menjalani proses untuk bersatu, mungkin tantangan apa yang paling berkesan bagi bapak dan mama kala itu, dan bagaimana akhirnya bapak dan mama itu juga saling meyakinkan satu sama lain? Selain tadi mendengarkan suara hati begitu, apakah juga kemudian ada support dari orang-orang terdekat atau juga bahkan dari orang tua terutama, Bapak Hendrik?
4: Baik, terima kasih ini kakak Tres ya. Jelasnya ada dukungan dari bapak ibu, teman-teman, bahwa sudahlah apa yang sudah terjadi, sama-sama suka, kita ngurus saja. Dan waktu itu memang awalnya itu seperti ibu cerita itu, ketemuannya itu pada saat kita buat acara Natal bersama di panti. Jadi kebetulan kami panitia. Jadi beliau ini vokal waktu itu lomba vokal paduan suara. Jadi saya panitia di dalam. Jadi apa nih?
5: Vokal solo bukan vokal paduan solo. Suara.
4: Jadi di situ pertemuan yang sebenar intinya di situ ya, sudah mengungkapkan perasaan sudah kakak Tresya. Dan di situ di perjalanan kami berdua spot oleh bapak ibu, pegawai, teman-teman, dan kita sendirilah sudah terlanjur, sudah seia ya, lanjut saja Teresa.
3: Tapi syaratnya harus setelah selesai masa pembelajaran di sana ya.
4: Benar
3: ya.
4: Sekali kakak, karena di situ tidak diizinkan, boleh berpacaran tetapi ada batasnya, karena kita asrama putri putra itu masing-masing punya asrama masing-masing, jadi ada pengasuh. Saat berkunjung ke sana juga mereka artinya ada
5: minta izin
4: waktu
5: sama pengasuh.
3: Baik,
4: berapa? Jadi tertib kata Tresya, tertib.
3: Okay. Jadi suara mama waktu itu solo itu ya, menunggu sampai ke jantung hati jawab Bapak Hendrik ya, dan langsung dek, ini dia pasangan saya yang Tuhan kirimkan, luar biasa. Jadi bertahan berapa lama itu masa pacarannya itu?
4: Cukup lama
3: ya. Sampai 2 sampai lebih?
4: Ya,
5: 2 tahun.
3: Okay. Dan setelah itu selesai masa pendidikan di sana dan akhirnya memutuskan untuk hidup bersama waktu itu ya. Okay. Dari Kupang dan langsung ke Atambua ini ya?
4: Kami masih lama dulu di Kupang, masih kos dulu kakak Tresya. Jadi Kami punya anak-anak yang dua orang itu dua lahir di Kupang, dua lahir di Atambua.
3: Oke, jadi sudah dikaruniai empat orang ya, buah hati, empat anak buah hati ya. Benar. Luar biasa. Itu laki-laki, perempuan berapa?
5: Ini laki-laki tiga orang, perempuan satu orang, kakak.
3: Luar biasa. Wah, nih yang kita ingin tahu nih, pendengar RRI. Bagaimana nih kemudian momen pertama kali bapak dan mama bisa menggendong buah hati kepelukan bapak dan mama sendiri. Perasaan apa yang terlintas saat itu? Melihat anugerah yang luar biasa hadir dalam keluarga. Melihatnya pasti dengan hati seperti itu ya.
4: Benar.
3: Dari mama seperti apa waktu itu?
5: Waktu dari ceritanya dari
3: buah hati pertama ya, waktu itu gimana?
5: Waktu melahirkan buah hati pertama itu kakak, memang awal-awal itu untuk gendong itu kaku kakak, karena tidak yeah, biasa.
3: Iya, yeah, oke. Okay.
5: Jadi
3: dan baru pertama ya.
5: Iya. Jadi ada tetangga kos itu, mama orang Soe, jadi dia yang ajarkan saya untuk cara gendong bayi yang benar. Tapi itu butuh satu bulan, dua bulan, kadang malam itu, karena gendong anak bayi itu kan kakak tidak seperti kita gendong anak yang satu tahun, dua tahun. Jadi kadang kalau saya kaku untuk gendong, kadang saya menangis sendiri. Saya bilang, aduh Tuhan, ini kalau saya gendong, kalau dia jatuh bagaimana, ini masih lembek begini ini. Jadi saya bilang, Tuhan tolong. Jadi saya ambil bantal untuk bantu topang dia punya belakang, supaya ini kasih ASI dia kan kakak. Jadi mulai dari situ saya belajar. Jadi saya pikir lebih baik saya belajar, Tuhan pasti tolong saya. Kan tidak mungkin kita mau butuh orang terus, kita tidak mungkin mau tergantung pada orang terus. Jadi saya harus bisa, Tuhan pasti menuntun saya untuk bisa gendong. Dia sudah kirim kasih kami, berarti dia tuntun untuk bisa menggendong, apalagi merawat.
3: Iya. Amin, amin. Kalau Bapak Hendrik sebagai seorang ayah waktu itu seperti apa?
4: Tentu saja saya bangga ke Tresia, apalagi anak laki-laki saya punya marga. Saya senang dan saya sedih dan air mata jatuh bahwa saya punya anak datang dalam keadaan sehat walafiat. Waktu itu dia persalinnya di rumah sakit Yosef Yohanes Kupang.
3: Dan dalam merawat sehari-hari seperti yang baru Mas saja menggambarkan, Bapak apakah juga turut ya membantu begitu, walaupun ya memang dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi cinta yang tidak terbatas itu berhasil mengasuh dan membesarkan buah hati yang pertama itu ya.
4: Betul.
3: Oke, itu berapa tahun kalau jarak buah hati yang pertama sama yang kedua?
5: Jaraknya 2 tahun kakak.
3: Iya. Luar biasa sekali ya. Mama sempat hari itu, ah sudahlah Bapak, kita anaknya satu saja nih, ribet kita urus dengan kondisi kita. Apa pernah berpikir seperti itu atau tidak? Ya apapun berkat yang Tuhan mau kasih, kita selalu siap gitu.
5: Iya kakak. Memang dulu sempat karena pikir, karena mungkin pikir kondisi juga pas kos kan dekat strat umum toh kakak. Jadi sempat pikir biar anak cukup dua saja. Tetapi dengan jalannya waktu, tidak disangka-sangka Tuhan kasih tambah dua lagi.
3: Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak juga senang ya.
4: Senang.
3: Tidak aduh kesian Mama harus bersusah payah begitu ngurus adik bayi dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin kalau sudah besar tidak apa-apa ya, tapi kalau masih bayi ini yang sangat-sangat sensitif begitu, perawatannya harus ekstra gitu. Tapi Bapak juga support saja Mama ya.
4: Saya support dan sangat membantu juga. Hal-hal yang mungkin dia kurang ini bertanya pada saya, dan saya menggendong adik-adik saya kan saya sudah pengalaman kakak. Saya anak sulung, jadi saya sudah terbiasa menggendong adik-adik saya yang ikut-ikut saya, kan saya anak pertama.
3: Oh, jadi cukup membantu mama ya dalam mengurus begitu, selain pekerjaan-pekerjaan lain mungkin mencuci, bantu memasak juga begitu ya. Wah, luar biasa. Apa sih mungkin tantangan terberat yang dihadapi oleh mama dan bapak dalam membesarkan anak-anak? Apakah ketika mereka memang sakit atau sesuatu yang mungkin tidak bisa dipenuhi permintaan mereka atau apa tuh bapak?
4: Oh baik, Teresa. Dalam perjalanannya waktu kami membesar mereka itu, soal kesulitan dirasa tidak. Kami selalu melewati apapun, kakak. Mm-hmm. Mereka posyandunya lengkap, akhirnya mereka sesuai dengan peraturan
3: imunisasinya lengkap,
4: lengkap. Terus kalau mereka sakit sedikit, saya sudah antar ke puskesmas, pokoknya seperti biasa, kakak. Mm-hmm. Seperti biasa. Mm-hmm. Jadi saya tidak merasa bahwa sesuatu kondisi fisik begini membataskan kita nanti ini mau kemana ini anak nantinya. Mm-hmm. Harus berusaha, harus berjuang, kakak. Mm-hmm. Siapapun, seberat apapun, kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jalan yang terbaik untuk kita bisa lewati.
3: Mm-hmm.
4: Kira seperti itu.
3: Iya, kalau dari mama sendiri seperti apa mungkin?
5: Kalau dari saya, sejak mereka ini masuk sekolah, kakak. Mm-hmm. Kalau orang melihat kan bisa ajar anaknya mana A, mana B.
3: Mm-hmm.
5: Ya.
4: Betul.
5: Tetapi kalau saya pas mereka kan masuk TK kan kakak.
3: Mm-hmm.
5: Jadi saya beli itu abjad gambar binatang, pokoknya angka 1 sampai 100, tempel di dinding. Jadi pulang sekolah dengan sendirinya mereka belajar ini, mungkin karena sudah dapat dari TK kakak.
3: Mm-hmm.
5: Jadi mereka bilang, mama, ini kami belajar ini A besar, ini A kecil.
3: Mm-hmm.
5: Jadi saya bilang, ya belajar terus. Kalau memang sudah pintar supaya bisa masuk SD, SMP, SMA. Jadi saya selalu kasih support mereka kakak.
3: Mm-hmm.
5: Terus okay. Kan ada itu juga jual yang A, I, U, E, O, babi, bu, bebo. Okay. Itu. Jadi saya pelan-pelan suruh mereka supaya sesuaikan itu huruf dengan yang kata-kata itu, kakak.
3: Oke, okay. Yeah. Baik. Mungkin tidak sepenuhnya sama seperti orang tua lain begitu ya. Mungkin bisa langsung menunjuk, tetapi mama dengan caranya mama sendiri memberikan semangat agar mereka juga belajar dan tetap memfasilitasi sebagai orang tua ya.
5: Iya,
3: kakak. Oke, okay. Luar biasa. Itu yang bagi mama itu merasa, aduh, anak-anak saya mau kasih belajar, tapi ya dengan keterbatasan yang ada, tetapi bukan berarti jadi alasan bahwa, nak, kamu belajar sendiri ya. Ya sudah, belajar saja di sekolah gitu ya. Tidak serta-merta lepaskan tangan seperti itu ya. Oke, okay. Luar biasa. Kalau kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian ekstra, perhatian mungkin yang lebih sensitif, spesial begitu, itu saat apa tuh? Apakah ketika mereka sakit, bagaimana kita tahu atau seperti apa?
5: Kalau untuk sakit itu kakak, kita tahu dari mereka punya keadaan kayak badannya panas.
3: Mm-mm.
5: Atau tidak ada nafsu makan atau mengeluh bilang, mama, saya telan air ludah sakit.
3: Mm-mm.
5: Jadi dengan begitu kita harus bawa ke puskesmas dengan segera.
3: Mm-hmm.
5: Keterbatasan kami kakak Teresa yang tidak bisa cuman kalau mau masak itu kami harus butuh mereka untuk pilih beras.
3: Oke.
5: Okay. Ya.
3: Itu saat mereka sudah besar ya. Tapi ya, kalau yang belum itu pasti tetap sendiri nih.
5: Ini
3: ceritanya.
5: Saya minta tolong tetangga di samping rumah kakak. Iya.
3: Oke, okay. Baik. Luar biasa sekali nih. Ah,
6: Saya jadi terharu dan bangga tentunya ya, tidak mudah melakukan hal-hal baik ini. Oke, dan ini saya yakin selalu memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak, tidak bosan-bosannya berbicara dengan anak-anak, sehingga seperti tadi kata mama, kalau mereka sakit, mereka sampaikan, mama, saya telan kok tenggorokan saya sakit, begitu ya.
4: Betul, kakak.
6: Oke. Kaget-kaget juga ya, perlu saya dengar ya. Kalau misalkan anak baru batuk sebentar, langsung mama, mama bapak panik, langsung lari salah-salah mau datang pegang gitu. Kenapa nak? Kenapa dah gitu ya? Oke deh. Baik, kalau untuk pendidikan anak-anak, mereka semua sudah menamatkan pendidikan sampai apa tuh? Kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat?
5: Kalau yang pertama itu sudah menikah, kakak.
6: Oke. Okay. Ya. Pendidikannya sampai di apa?
5: Sampai SMP, kakak.
6: Oh, dia tidak mau melanjutkan lagi ya waktu itu untuk SMA?
5: Dia tidak mau melanjutkan, kakak. Dan waktu itu saya sempat marah, tapi tiap hari dia pergi kerja sih, kakak, ikut-ikut okay. orang. Mm-mm. Jadi saya bilang, kau masih butuh pendidikan, mau masuk SMA, tapi kenapa kau tidak mau? Jadi dia bilang, mama, saya ini sekolah-sekolah, biar saya bantu mama saja.
6: Oh, okay.
5: Kita mau sekolah juga, cari uang. Kita tidak sekolah juga, tetap cari okay. uang, mama.
6: Tapi mungkin alasan paling besar saya yakin sebagai anak pertama dia merasa terbeban ya. Dengan kondisi mama dan bapak, dia ingin membantu dan juga melihat, merawat adik-adiknya seperti itu. Terlepas dari pada apa, dia mencari uang seperti itu ya. Sebenarnya perhatian lebih dia mau kasih ke mama, bapak, sama adik-adiknya. Oke, okay. Kalau yang kedua?
5: Kalau yang kedua itu dia tamat
4: SMK.
5: SMK 1. Ini, kakak.
6: Setelah itu dia apakah lanjutkan lagi ke perguruan tinggi saat ini?
4: Oh, baik kakak. Dia sempat kuliah di Muhammadiyah. Ini 4 semester kakak.
6: Oke.
4: Okay. Sudah semester 4, terakhir dia punya adik perempuan lolos di undana, dia mengundurkan diri, dia daftar dia tes di Indomaret. Bahwa biar saya urus saya punya adik perempuan satu saja ini.
6: Oh.
4: Bantu bapak dan mama biar saya berhenti.
6: Oke. Oke, jadi yang bungsu saat ini
5: dia masih kelas 5 SD, kakak.
6: Luar biasa. Sebegitunya mereka ya, saling mengasihi satu dengan yang lain, sampai rela berkorban ya, tidak memikirkan mungkin ya, saking karena adanya sudah lulus, lalu dia memilih mundur untuk bekerja untuk membiayai kuliah adiknya ya. Bagaimana sejauh ini mungkin komunikasi bersama mereka, sehingga mereka pun kemudian tidak merasa berkurang, mama dan bapak seperti ini, jadi ya kita harus seperti ini. Artinya mereka tidak mengeluhkan kondisi yang terjadi.
5: Tidak, kakak. Malahan ini, yang pertama dengan yang kedua itu bilang ini, nona, lu harus sekolah baik-baik supaya kita itu besok-besok bisa punya rumah sendiri. Saya ada gaji, lu kalau habis kuliah bisa cari kerja, kita sama-sama supaya ini cari tanah dan bikin rumah sendiri.
6: Mereka saling komunikasi seperti itu ya.
5: Iya, kakak.
6: Oke. Dan mama sama bapak apakah menjadi orang tua yang mungkin suka menuntut atau ya bersikeras ya, punya prinsip bahwa memaksa bahwa kalian harus jadi seperti ini dan itu, atau hanya sekedar memberikan support lalu ya mendukung setiap hal-hal baik mereka ya disupport begitu, atau kemudian ada juga paksaan sesuai kemauan mama sama papa begitu?
4: Tidak, kakak.
5: Kami selalu support yang terbaik, kakak.
4: Yang terbaik untuk mereka karena menyangkut zaman, perubahan zaman sekarang itu, kita harus bersekolah, berpendidikan, kakak. Itu yang dibutuhkan, ditegas. Saya orangnya sebagai ayah di rumah, saya itu tegas, kakak. Saya sayang. Tapi kalau salah saya punya mau, saya rotan naik.
6: Oke, masih rotan juga nih ya. Tapi saya yakin bahwa anak-anaknya bapak sama mama itu dengar-dengaran sehingga tidak sampai harus rotan ya, ketika mereka memahami pasti mereka melakukannya ya. Kalau mama sendiri prinsipnya seperti apa, manja begitu, tetapi ya tetap harus, kita harus berjuang nak, kita tidak bisa hanya diam begitu
5: ya. Saya itu dari awal saya sudah bilang untuk yang kerja itu, saya bilang ini karena kau yang mengundurkan diri sendiri cari kerja, jadi cari kerja yang baik sampai adikmu habis kuliah. Terus saya omong lagi sama yang nona itu, kau yang mau kuliah sendiri tolong kuliah baik-baik, jangan bikin susah bapak dan mama, terutama bikin susah kapun diri sendiri. Sekolah baik-baik supaya kita bisa supaya ini kamu bisa bantu kita untuk bisa harapan untuk bisa punya rumah sendiri kakak, dan punya lahan sendiri untuk bikin rumah.
6: Luar biasa. Jadi seperti itu ya. Anak-anak juga punya sikap terbuka kah, atau kadang-kadang mereka pendam sendiri, tiba-tiba baru ketahuan nih anak-anak ternyata ada rencana sesuatu di belakang bapak? Atau mereka memang selalu diajarkan untuk terbuka apapun itu, kalau bisa dikomunikasikan, jangan diam-diam.
4: Seperti tadi saya bilang kakak, saya orangnya tegas, jadi apapun di dalam rumah baik dan tidak baik pun harus terbuka, karena kewajiban kami orang tua itu harus berkomunikasi dengan kamu seperti kakak, adik, teman, dan apapun kita saling bercurhat baik buruk. Saya sudah bilang karena menyangkut dunia zaman modern ini terpengaruh besar kakak. Makanya saya selalu motivasi mereka, saya selalu terbuka mereka, karena saya mendengar di TikTok, di apa itu, kata-kata yang tidak berbobot. Itu saya pulang, saya terlalu terbuka kasih mereka, bilang, kamu pasti kamu lihat ya, kamu lihat tapi kamu diam-diam, apa dengar begini, belum betul kak, mereka ya. Soalnya itu tidak boleh kamu tiru dan tidak boleh kamu pakai dalam hidup. Seperti itu.
6: Tetap anak-anak dipantau ya.
4: Iya. Tetap dipantau.
6: Dan mereka merasa aman ya, tidak merasa tertekan bahwa kenapa sih papa dan mama juga atur-atur seperti ini, kan saat ini zamannya kita, dunianya kita, tetapi mereka tetap mengikuti arahan ya.
4: Iya kakak. Kadang-kadang mereka jawab seperti itu, bilang ini zamannya kami, bapak bilang betul. Saya bilang zamannya kamu. Tapi zaman ini kamu tahu, zaman kamu lihat kejadian-kejadian begini-begini. Zamannya kamu, tapi menggunakan harus secara profesional. Bukan asal pegang HP nonton sampai pagi tidak ingat kerja atau tidak ingat pekerjaan atau bagaimana dan seterusnya kan. Itu saya selalu mengingatkan kepada mereka. Saya bilang barang canggih itu buat kita pandai, bukan dia membodohkan kita. Tergantung pada kita menggunakan alat teknologi, yaitu handphone.
6: Baik. Kalau kebiasaan baik yang mungkin selalu diterapkan di rumah itu apa? Apakah waktu makan bersama yang tidak boleh dilewatkan, atau doa bersama, atau bekerja bersama, atau hal apa itu?
4: Di saat kita makan bersama itu, kalau kita bercerita tentang hal-hal kayak begitu, kalau mereka sudah duduk semua, kita makan, saya mulai bicara, mereka bilang, ayo bapak kita mau makan. Ya, makan sambil telan dengan saya punya pembicaraan ini kan. Sehingga kamu bisa menilai baik dan tidak baik, kamu pakai dalam hidup kamu. Soalnya bapak dan mama kan begini, jadi kami tidak 100% pantau kamu. Jadi ini cuma kami bapak mengingatkan kamu. Bapak sebagai seorang ayah dan mama sebagai seorang ibu, kami punya kewajiban besar untuk memantau kamu pun pergerakan dan kamu punya baik buruk.
6: Kalau mama sendiri punya waktu spesial dengan anak-anak itu kapan saatnya?
5: Kalau saya itu kakak punya waktu banyak yang sekarang-sekarang itu hanya dengan yang kecil kelas 5 karena yang pertama itu kan sudah dengan istrinya. Terus yang kedua itu shiftnya juga tidak menentu. Terus yang satu itu masih kuliah. Jadi momen yang kami sama-sama itu saat Pasca dan Natal.
6: Ya. Baik, tapi tetap komunikasi lewat handphone ya.
5: Iya,
6: selalu ada.
5: Tetap komunikasi, Kak.
6: Yang mungkin jadi sebuah apa ya, perhatian dari ibu gitu, walaupun mereka jauh dan juga mereka sibuk hanya bersama si bungsu. Si bungsu juga mungkin kadang-kadang asik bermain begitu, jangan sampai terlewatkan momennya. Apa sih yang selalu mama bilang ke mereka sehingga mereka juga sadar bahwa walaupun kalian sedang berjuang sendiri di sana, tapi yakinlah bahwa mama sama bapak selalu ada untuk kalian.
4: Benar.
6: Apa itu?
5: Jadi yang laki-laki itu kan dia biasa sip siang pulangnya malam, Kakak, jam 11. Jadi pokoknya kalau sudah jam-jam 6 atau jam 7 sore itu saya sudah mulai telepon dia. Sudah makan atau belum? Lagi sedikit, Mama. Ini nanggung ini. Habis ini baru saya makan. Terus yang di Kupang juga begitu. Sudah makan apa belum? Ini lagi tumis sayur.
6: Selalu bertanya ya.
5: Pokoknya saya itu kalau belum telepon cek mereka itu saya belum tenang begitu, apalagi yang kecil itu. Yang kecil itu kalau kita tidak berteriak dia mandi, dia tidak akan pulang.
6: Baik, ini kayak kembali waktu dulu ya, karena anak-anak juga yang tiganya sudah mulai keluar gitu, tinggal sama si bungsu, rasa-rasa kayak waktu itu masih anak pertama. jadi sibuk-sibuk lagi nih Bapak. Jadi aktivitas yang memang dari dulu kala saat hidup bersama itu tetap rutin dilaksanakan ya Bapak.
4: Rutin.
5: Ini tantangan untuk kecil itu beda dengan yang tiga orang, Kakak. Saat
6: apalagi
5: waktu
6: bungsu
5: sekolah itu saya kasih bangun mereka tiga itu satu dua kali kasih bangun sudah. Tapi yang kecil ini mungkin karena dia merasa bungsu, kita kasih bangun. Aduh Mama tunggu dulu, saya kasih terang mata dulu toh Mama. Padahal air sudah dingin kembali di kamar mandi.
6: Baik. Ada tantangan lebih yang terus menguatkan apa namanya iman Bapak sama Mama ya. Semakin semangat ini. Baik, kalau menurut Bapak dan Mama begitu, kehadiran anak-anak ini sangat-sangat sekali mengubah cara Bapak dan Mama memandang keterbatasan fisik yang ada. Apakah mereka juga menjadi alasan utama untuk terus berjuang lebih keras setiap harinya? Atau seperti apa? Mungkin Mama terlebih dahulu.
5: Kalau lihat dengan kami punya keterbatasan, justru yang nomor dua itu bilang, Mama dan Bapak sudah begini, biar kami berjuang. Yang penting Bapak dan Mama itu jangan sakit, biar kami cari uang. Apalagi yang nomor dua itu dia bilang kalau Nona minta uang Bapak tinggal omong, kalau memang Bapak ada uang kasih, kalau memang tidak ada uang omong sama saya, entah saya mau pinjam kawan atau bagaimana. Kan sebelum gajian itu pastinya uangnya habis tuh, Kakak. Iya, jadi dia bilang intinya Bapak dan Mama omong baik-baik, pasti saya akan usaha untuk kirim kasih Nona yang kuliah itu.
6: Baik, luar biasa. Bahagia bersama, siapapun juga sama-sama merasakan. Kalau dari Bapak Hendrik sendiri, seperti apa?
4: Baik, Kakak. Artinya gini, dalam suka maupun duka, dalam sebuah rumah tangga ini ada saja. Tetapi kita selalu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu luar biasa di tengah-tengah saya sama ibu dan membesarkan mereka empat orang itu. Kita mengandalkan kemampuan dan fisik kita tidak ada. tidak mungkin. Tentu saja Allah yang Maha Kuasa itu selalu bersama kami berdua. Dan di sini saya merasa berubah pikiran bahwa ya memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan menampakkan Dia punya mujizat terhadap kita ini luar biasa. Kita sudah melewati, sekarang anak-anak kita sudah besar semua, apalagi. Dan intinya kita di rumah itu, kakak, artinya sesuatu pekerjaan kita lakukan seperti biasa, tidak mengeluh bahwa itu hambatan buat kita. Yang tidak bisa kita katakan tidak bisa. Selagi kita masih bisa, lakukan saja.
6: Okay. Ya. Ya, pendengar RRI, terbukti seperti hari ini ya, kita bisa bersama berbincang bersama Bapak Hendrik dan Mama Yustin. Ini juga kemarin Bapak Hendrik begini, keterbatasan bukan jadi penghambat, tidak akan jadi penghambat bagi kami begitu. Jadi ketika dihubungi bisa langsung live studio gitu. Ini luar biasa sekali, salah satu contoh gitu ya. Selagi kita masih bisa, jangan pura-pura tidak bisa ya.
4: Iya
6: benar, Kak. Oke, luar biasa sekali. Jadi apa sih kemudian yang dilakukan oleh Bapak dan Mama juga untuk menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anak bahwa kami tetap bangga, kami bersyukur sekali bisa hadir, bisa terlahir, bisa dibesarkan oleh dua orang tua hebat yang dalam kondisi seperti ini. Apa sih yang selalu mungkin kalau Mama sendiri sampaikan kepada anak-anak? Jangan malu ya nak, Mama dan Papa seperti ini, kita tetap berharga dan lain sebagainya. Ya biar mereka tuh percaya diri, jangan sampai mereka ya kenapa sih kita seperti ini dan lain sebagainya.
5: Kadang ini saya hanya mencobai mereka saja, kakak.
6: Okay.
5: Ya, ini kadang macam kalau mau ke pasar begitu. Saya kan biasa jalan dengan Nona, kalau yang laki-laki itu dengan bapaknya. Jadi kalau Nona datang, saya bilang, Nona, sebentar kita ke pasar. Ayy Mama, saya masih malas jalan, panas ini. Saya bilang, kau pasti malu karena ini Mama ini tunanetra. Hei Mama, ini omong sembarang sih. Omong lain dulu Mama, jangan omong begitu.
6: Oke, canda ini ya, iya, sekaligus tes dia ya. Iya. Tapi tidak seperti itu ya.
5: Iya, tidak kakak.
6: Oke, mereka bangga ya. Iya. Mereka sangat-sangat sayang orang tua. Kalau Bapak Hendrik sendiri seperti apa?
4: Ya seperti itu kakak. Kami tes mereka itu seperti apa? Mereka juga menerima kami seperti ini atau? Jadi saya selalu katakan kepada mereka, kamu menuntun orang tua jangan malu. Justru kamu menuntun kamu punya orang tua begini, orang melihat kamu, orang merasa bangga terhadap kamu, bahwa kamu sehat sempurna menuntun kamu orang tua, tidak boleh rasa malu. Karena dengan keterbatasan kami membesarkan kamu, kamu tidak malu.
6: Oke.
4: Kamu tidak malu. Jadi sekarang kamu sudah besar, kamu menuntun kami itu, kamu tidak boleh merasa malu dan tidak boleh merasa minder.
5: Kadang kita ketemu orang di luar sana itu, kakak, mereka pikir kita sudah tunanetra, jadi anak-anak juga ikut tunanetra. Jadi saya bilang, tidak, itu Tuhan sudah atur itu, kami orang tua sudah tunanetra, anak pastinya orang melihat karena untuk besok-besok bantu kami.
6: Oke. Amin.
4: Bahkan begini juga kakak, kadang-kadang saya kan selalu di luar kakak. Ada yang bertanya, Bapak, ya, super keluarga sudah, sudah punya anak sudah, dan mereka diam. Kenapa ibu kerja apa? Ibu di rumah. Tidak jual apa, jual-jualan apa, pasar ke pasar. Ya, ibu saya itu tunanetra. Begitu? Iya. Terus punya anak-anak bagaimana nanti dibesarkan? Disuap, kasih makannya bagaimana caranya? Mereka bertanya yang sepertinya mereka merasakan tidak mampu untuk kita melakukan itu.
6: Ya.
4: Dia bilang, nanti suapnya tidak suap salah di hidung, terus nanti kasih mandinya, kamu tahu air sudah dingin atau belum, jangan-jangan celup di air panas lagi. Nah, saya bilang, tidak apa. Kami memfungsikan indera kami, yaitu indera merasa, indera meraba, indera mendengar, dan kita insting itu harus tinggi.
6: Oke.
4: Terima kasih.
6: Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi tidak ada yang dikeluhkan ya, kalau dengan kondisi seperti ini saja peka terhadap segala sesuatu.
4: Betul.
6: Apalagi kita yang diberikan secara sempurna ya. Lagi-lagi jangan pura-pura, jangan munafik.
4: Betul,
6: tidak
4: betul.
6: Tahu misalkan ada orang di samping lagi butuh pertolongan, dicucukin saja ini. Oke. Baik, siapa di dalam keluarga yang biasa duluan mencairkan suasana jika terjadi perbedaan pendapat atau juga bagaimana Bapak dan Mama melakukannya?
5: Anak-anak yang biasa biasa
6: jadi
5: mencairkan suasana.
4: Karena saya punya anak-anak itu, mereka bilang, "Papa, kami subesarin nanti orang bilang apa, nanti tidak malu." Oh, di situ sudah kita diam. Masalah sudah cair.
6: Oke deh, jadi mereka tenangkan dulu ya. Oke. Tapi kalau Mama dengan Bapak bagaimana ketika berbeda pendapat? Apakah memang ya semuanya memang sudah diperlengkapi dengan kesabaran yang luar biasa, sehingga ya masalah kecil jangan cari gara-gara lah untuk besar begitu. Jadi ya cepat selesai masalahnya begitu, atau masalah besar juga dihadapi bersama lewat doa mungkin dan lain sebagainya, Bapak Hendrik?
5: Kadang beda pendapat di dalam rumah itu, kakak. Mau salah benar, saya maunya dengar sapunya omong. Ini dia tidak dengar, dia keluar jalan, itu yang bikin saya jengkel.
6: Oke.
5: Tapi nanti anak-anak bilang, "Mama, sudahlah, Mama. Itu biar Bapak jalan-jalan sudah. Habis-habis sudah, Mama."
6: Oke.
5: Jadi sudah, karena anak-anak sudah omong begitu, ya sudah.
6: Oke deh. Jadi kalau Bapak ya tetap sayang dong, hanya cuman biar saja dulu Mama tenang ya.
4: Saya sayang. Saya punya 4 orang itu saya anggap saya punya emas. Emas yang tersimpan dan saya punya turunan tidak hilang.
6: Oke. Baik, kalau dengan orang tua dari Bapak atau juga Mama bagaimana komunikasi sejauh ini, dan juga ya mungkin berjauhan tetapi kasih sayang mereka juga tetap diberikan begitu?
5: Ya, oh, mereka kalau, tetap kasih.
4: Kalau saya punya orang tua sudah tidak ada semua.
6: Oke.
4: Saya punya mama mantu, saya punya mama kandung itu baru meninggal, dan saya punya mama kandung itu sempat tahu saya punya anak-anak, dan beliau tuh sangat sayang saya punya istri dan saya punya anak-anak. Kalau ke kampung itu biar telur sebutir pun harus kirim.
6: Oh, luar biasa.
4: Ya, itu saya punya mama kandung.
6: Oke, kalau dari Mama?
5: Kalau dari saya itu Bapak yang sudah meninggal, kakak.
6: Oke.
5: Tapi tahun lalu itu kami sempat pergi, itu saya punya mama itu senang sekali dengan kami punya anak-anak, karena apalagi dengan saya, karena dulu waktu belum sekolah itu mama itu sering malu karena dengar orang punya omong yang ya mau dibilang tidak masuk akal lah, kakak.
6: Okay.
5: Bilang, ya nanti sudah begini, nanti besar dia mau jadi apa.
6: Okay.
5: Jadi dengan pertolongan Tuhan akhirnya saya bisa sekolah. Dan dulu juga saya masih kecil itu, kakak, saya pikir di dunia ini hanya saya sendiri yang begini. Ternyata sudah masuk sekolah, banyak teman yang tunanetra seperti saya.
6: Oke,
5: ya.
6: Oke. Baik, jadi Mama masih tetap komunikasinya juga baik, ketika telepon dengar kabarnya baik, Mama juga senang ya.
5: Iya, kakak.
6: Oke, tapi kalau misalkan ini dari orang tua, kita juga sekarang jadi orang tua, apa sih yang paling diingat begitu, pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua untuk Mama dan Bapak begitu?
5: Kalau dari saya ini, Mama dengan kakak-kakak itu selalu bilang, jaga mereka baik-baik. Karena besok-besok belum tentu kami ada terus.
6: Okay.
5: Jadi 4 orang itu yang harus kamu jaga baik-baik supaya jadi penopang untuk kau dengan kau punya suami besok-besok.
6: Oke, okay. Kalau dari Bapak sendiri?
4: Dari saya seperti itu. Saya punya mama, saya punya bapak, selalu selalu mendukung, selalu kasih sayang terhadap saya. Karena saya kalau keras dengan anak-anak, mereka bilang jangan, kamu kan tidak lihat, nanti kamu pukul di tempat yang itu tidak boleh ya. Nah, mereka selalu nasihat, terus mereka punya kasih sayang dan mereka pun kasihan terhadap cucu juga luar biasa mereka. Makanya mereka selalu mendukung lah kakak.
6: Oke. Baik, kalau bapak dengan mama sendiri ya, begini perjalanan yang susah sudah dilewatin, apalagi yang harus di apa namanya persoalkan ya. Sekarang tinggal menikmati anak-anak tumbuh baik begitu, mereka sudah hidup sendiri, punya masa depan yang luar biasa, gitu. Kita tinggal bersyukur dan mendoakan terus agar mereka semua baik, baik seterusnya gitu ya.
4: Amin.
6: Oke, kalau saat tantangan fisik ya terasa begitu berat, apa sih yang selalu mama dan bapak lakukan? Terkadang kan mungkin di sebagian tempat masih ada diskriminasi, menganggap sepele bahwa mereka paling tunggu saja bantuan datang dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian bapak dan mama di kesempatan yang baik ini mematahkan pemikiran-pemikiran negatif? Kalaupun ada yang memberi kepada kami, yaitu kami menganggap sebagai berkat, bukan karena kami ini tidak mampu. Dan ya istilahnya katanya ya mengasihi boleh, tapi kami tidak mau dikasihani begitu. Seperti apa kakak, mungkin yang bisa mama dan bapak sampaikan?
5: Iya, dari saya kakak.
6: Oke.
5: Kami hari-hari punya pekerjaan juga. Jadi kalau macam pemerintah kasih bantuan itu, saya prinsipnya ini, pasti bapak juga prinsip sama ke saya, kalau dikasih bantuan terima, tapi tidak mengharapkan. Dikasih bersyukur, tidak dikasih juga ya itu tidak mengapa. Karena nanti kami tidak mau dibilang paling mereka makan minum tunggu bantuan. Jadi itu saya tidak mau begitu kakak. Kalau memang ada niat baik untuk kasih, kami bersyukur dan berterima kasih. Iya.
6: Kalau dari bapak sendiri seperti apa?
4: Baik kakak. Menyangkut dengan bantuan, kadang-kadang saya sedikit pro dan kontra. Nah, kenapa saya bilang begini? Bantuan memang seperti saya punya ibu katakan bahwa kami tidak mengharapkan itu. Tapi yang saya mau sampaikan itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ada. Jangan cuma kita berbicara di atas kertas. Jadi di samping kami ini kiri kanan memperoleh itu, sedangkan kami tidak. Nah, di sini yang saya sedikit, artinya sedikit tidak menerima. Nah, kenapa kami begini tidak? Terus yang artinya yang masih bisa sempurna kiri kanan, mereka memperoleh ini barang, memperoleh ini program pemerintah. Sedangkan kenapa kita tidak? Nah, di sini kadang-kadang saya satu manusia yang saya bilang, ya tolong, saya tidak menuntut kapal, tapi saya hanya bilang letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini saya.
6: Oke. Selain itu mungkin hal apa yang bisa disampaikan juga bahwa kami tetap berjuang, entah Anda memberi atau tidak, hidup kami terus berjalan dan kami tetap berjuang untuk kehidupan kami. Begitu, berjuang untuk istri, berjuang untuk anak-anak juga.
4: Iya.
6: Dengan keterampilan yang ada tetap ya ditekuni ya, Bapak.
4: Ditekuni.
6: Oke. Oke, luar biasa. Baik, pendengar RRI tentu mendengarkan kisah yang sudah dibagikan oleh Bapak dan Mama. Di kesempatan ini tentu kita benar-benar tertegun ya, di tengah tantangan fisik yang ada, Bapak dan Mama ini justru menunjukkan dedikasi yang tidak semua orang lakukan begitu. Dan apa sih kemudian di kesempatan terakhir sebelum kita menutup kebersamaan kita, Bapak Hendrik, Mama juga mungkin ada ingin mengucapkan sesuatu terhadap mereka-mereka yang selama ini menaruh perhatian kepada Bapak dan Mama serta keluarga, atau juga bahkan ada semangat yang ingin Bapak dan Mama juga sampaikan ya untuk orang tua, terutama bertanggung jawab memberikan kasih sayang yang penuh kepada buah hati ya dalam aspek apapun itu. Kalau seperti Bapak dan Mama saja keterbatasan fisik ada, tetapi masih bisa beri, apalagi yang lainnya begitu. Silahkan Bapak Hendrik mungkin terlebih dahulu.
4: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Kak Teresa. Kesempatan ini bagi saya rasa bersyukur dan berterima kasih bahwa diberi kesempatan itu emas dan diberi kesempatan itu harga. Di sini saya mau sampaikan kepada masyarakat, tetangga, sanak saudara yang telah berbuat baik terhadap kami. Tentu saja kami tidak bisa membalas dengan apapun, tetapi kami mendoakan sehingga niat baik terhadap kami itu Tuhanlah yang menolong mereka. Kemudian kepada pemerintah setempat maupun dari pusat sampai daerah yang punya niat baik menolong kami, membantu kami, atau menyediakan fasilitas untuk kami berakses seperti hari ini bertemu dengan Kak Teresa di studio ini luar biasa bagi kami. Di sini memang orang-orang yang artinya kami merasa berterima kasih, punya peduli, punya perhatian terhadap kami sebagai disabilitas. Dan di sini memang saya sudah bilang bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi satu hambatan atau halangan, tetapi kami punya komitmen bahwa marilah kita berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara serta kehidupan individu setiap kita disabilitas di mana saja kita berada. Demikian.
6: Okay. Baik, dari Mama sendiri mungkin sekaligus motivasi buat ibu-ibu yang ada di luar sana yang mungkin kadang sudah mengeluh dengan kondisi anak, harus semangat gitu. Kalau Mama Yustin saja bisa, kenapa ibu-ibu hebat yang di luar sana tidak bisa gitu? Silakan Mama.
5: Iya, Kakak Teresa, baik. Terima kasih. Saya mau sampaikan saja, saya lebih kepada

0: di luar sana juga tidak punya buah hati seperti kita. Jadi kita yang punya buah hati itu harus disyukuri, harus dipelihara baik-baik. Jangan bully mereka. Harus
1: jangan ada kekerasan ya.
0: Jangan ada kekerasan. Pokoknya jangan kriminasi begitu.
1: Oke, baik. Luar biasa. Ini hiburannya juga Era Rismata juga ya. Pendengar setia nih.
2: Benar,
1: luar biasa. Baik, Bapak dan Mama, waktu kita terbatas, mungkin di lain waktu kita bisa bersama lagi untuk berbagi. Terima kasih hari ini sudah memberikan begitu banyak ya hal pelajaran berharga, tentu dari perbincangan ini, bahwa di dalam setiap keterbatasan terdapat ruang yang sangat luas untuk cinta kasih bertumbuh. Bapak Henrikus dan juga Ibu Yustina, terima kasih untuk ketulusan hatinya sudah dibagikan untuk kebersamaan kita hari ini. Sehat-sehat selalu, bahagia terus di hari tua ini, walaupun si bungsu mungkin agak musing-musing sedikit. Tetap semangat.
2: Tetap
1: ya.
2: Tetap semangat, Kak.
1: Salam sayang untuk buah hati tercinta ya, yang sudah berkeluarga juga, yang masih dalam pendidikan, yang bekerja, yang sekolah, si bungsu. Sehat semuanya ya. Ya, pendengar RRI, kita berharap Bapak Henrikus dan juga kekasih hatinya Mama Yustina ya, tetap menjadi cahaya bagi keluarga dan lingkungan sekitar ya, juga semua orang yang dijumpai, terutama hari ini boleh menjumpai pendengar RRI, karena pada akhirnya cinta tak terbatas itulah yang tentunya membuat dunia ini menjadi tempat yang jauh lebih indah.
2: Amin.
1: Ya, pendengar RRI, di mata semesta tidak ada fisik yang cacat ya atau sempurna, yang ada hanyalah jiwa-jiwa yang belajar untuk saling melengkapi. Keterbatasan hanyalah cara lain bagi cinta untuk membuktikan bahwa ia mampu menembus segala dinding yang kita pikir tidak bisa dilalui. Saya Teresa Manet, operator Maxi Suarez. Terima kasih dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia atau MUA.
3: Pendengar, berikut adalah beberapa tokoh disabilitas yang menginspirasi dengan prestasinya. Putri Aryani berusia 17 tahun, lahir di Bangkinang, Kampar, Riau. Sejak usia 2 tahun, Putri sudah menemukan bakat menyanyinya. Orang tuanya pun turut mendukung meskipun ia memiliki keterbatasan penglihatan. Selain menyanyi, Putri juga piawai bermain piano dan menciptakan beberapa lagu. Nina Gusmita, 24 tahun, mengalami kecelakaan saat usianya 18 tahun yang mengakibatkan ia kehilangan salah satu kakinya. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Nina patah semangat dan berhenti berolahraga. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa disabilitas bukan penghalang untuk berprestasi. Disabilitas bukan minoritas. Tetap dukung para penyandang disabilitas.

akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia. Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung salat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Karena

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Jadi kalau saya mau memberikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang tidak serap air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rakus terhadap air sehingga dia sangat membutuhkan banyak air. Itu kita berpikir bahwa tumbuhan-tumbuhan ini tidak semuanya menyerap air dengan baik, tetapi ada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita sangat menyerap air dengan baik untuk kebutuhannya sendiri dan juga untuk keberlangsungan kita yang berada di sekitarnya.
1: Sebenarnya kenapa sih kalau bisa disampaikan kita sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan penyerap air ini? Mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah kita?
0: Kalau dengan pengalaman yang saya alami selama ini di lingkungan kami sekitar Motobuik, ya cukup gersang ya, gersang dan juga panas sekali. Maka tumbuhan yang kita anggap bisa membantu kita untuk memberikan oksigen yang baik dalam kehidupan kita, maka ada baiknya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang menyerap air.
2: Waktunya kentongan.
3: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan cinta tanah air juga sering diidentikan dengan upacara bendera ya, tetapi di luar itu apa perilaku sederhana yang harus kita edukasikan kepada anak-anak, generasi penerus bangsa ini agar mereka disebut cinta Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, Pak Adi?
1: Ya, memang kita lihat ya secara umum di lembaga pendidikan kita, sepertinya cinta tanah air ini pudar sedikit demi sedikit. Kita ingat kalau masa kita kecil dulu, itu kita selalu diajarkan ya, pada saat apel, pada saat upacara. Selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kita diikuti dengan lagu-lagu nasional. Ada Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, ya, lagu-lagu perjuangan yang menampilkan sikap patriotisme para pejuang masa lalu, yang tentu bahwa sikap patriotisme itu lahir dari semangat nasionalisme mereka. Nah, ini perlu kita pupuk kembali. Mengapa? Karena cinta tanah air itu tidak hanya cukup diungkapkan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu, cinta tanah air ini harus diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Seperti dulu kita masih SD ya, itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika kita beribadah di sekolah ya, kita beribadah di sekolah, bagaimana guru mengajarkan kita bersama, ada Islam, ada Kristen, kemudian dipisahkan ruang, tetapi berdoanya sama. Kristen berdoa, yang Muslim mendengarkan, yang Muslim berdoa, yang Kristen mendengarkan. Nah, sehingga hal-hal sederhana ini tentu perlu kita budayakan kembali, umpamanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, menghargai perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan, bangga menggunakan produk-produk lokal. Hal-hal sederhana yang mungkin oleh sebagian dianggap tidak memiliki dampak pada semangat nasionalisme, tapi justru hal-hal itulah yang akan menanamkan nilai nasionalisme kita. Cinta tanah air itu akan semakin tinggi, bukan karena diajarkan, tapi karena meresap di dalam diri kita.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan seri.

0: Terus bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
0: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, aneh tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

dari sepak bola Portugal. Mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot, volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024, berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya, Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap. Okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan, Hong Kong, dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao, Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan, Liu Kuang Heng, Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui, Taiwan, 4, dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok, Jia Yifan, Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho, Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin, 11 rebound, dan Stefan Branch 17 poin, 11 rebound. Mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau, IBL League MVP 2026, menambah 16 poin, 9 rebound, dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan tiga angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSCD e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1, 2, 3 tut.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Nama saya Jeffrey, umur 21 tahun. Sekarang saya merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta. Kenapa saya memilih lagu Batak itu ya, lagu daerah? Ya karena menurut saya itu lagu daerah itu bukan berarti itu lagu yang kuno gitu. Di situ saya berpikir, kenapa nggak Danau Toba? Dan sekarang Danau Toba itu juga belum ada lagunya gitu. Makanya saya ciptakan lagu Danau Toba gitu.

0: Leo Simanjuntak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Dan itu Lea. Cantik luar biasa. Suara kau pun bagus sekali. Aku lihat di bawah ikut berlari aku.
1: Ikut gue ya. Itu.
0: Oh, luar biasa sekali.
1: Iya, itu satu kesatuan dari lagunya, penyanyinya sampai penarinya semua mengingatkan kita akan Baka, ya, Sumatera Utara.
0: Ya. Nah, kita harus ketemu sama pencipta lagunya nih sekarang.
1: Iya, untuk itu kami akan mengundang Jeffrey Antonio Situmeang untuk dapat naik ke
0: atas. Ini dia.
1: Supporternya juga banyak nih, Horas tuh katanya. Aduh, tadi.
2: Aduh, kumak lah dulu itoku ini ya. Hebat. Hebat.
1: Iya, untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Bensley untuk memberikan penilaian.
3: Iya, selamat malam.
4: Malam Om.
3: Iya. Oh, dipanggil Om tadi. Ya. Horas. Ada satu yang menarik kalau kita bicara tentang musik daerah. Yang pertama adalah bisa diambil tentang upaya untuk pelestarian lingkungan di daerah itu. Itu menyangkut sebuah danau di sana yang terkenal Toba. Kemudian yang kedua, unsur-unsur etnis yang mungkin bisa digarap melalui musiknya, melodi lagunya. Tapi hari ini kita melihat satu apresiasi yang tinggi sekali karena Lea Simanjuntak membawakan dengan sangat menarik, luar biasa lagu ini.
4: Terima kasih Mbak Lea.
3: Pertanyaannya, apakah pencipta lagunya punya upaya untuk menciptakan lagu-lagu dalam warna misalnya seperti cinta tanah air atau barangkali lagu-lagu tema patriotik ya, seperti itu. Barangkali pola seperti ini juga bisa ditulis untuk lain kali atau mungkin untuk ke depan. Silakan.
4: Dulu saya pernah kelas 3 SD ke Danau Toba itu. Ya. Terakhir saya baru tahun kemarin ke Danau Toba, itu udah berubah banget gitu. Enggak seperti seindah yang waktu saya pergi pertama ke waktu kelas 3 SD. Nah, di situ saya di dalam lagu ini harapan saya gitu agar Danau Toba itu lebih diolah lagi dari masyarakat di sana. Itu saya sih, Mas.
0: Luar biasa sekali. Ya, terima kasih, Mas dan Jeffrey. Keren banget tadi ya lagunya. Oke, okay, kita berikan tepuk tangan untuk Jeffrey dan juga Lea. Terima kasih banyak untuk penampilannya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barat Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis. KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotex 2020 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
2: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Buat untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
3: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda. Terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
3: Itu rutin ya, Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
4: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan penyakit jadi diabetes, udah DM, kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
2: Sekedar informasi, dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
5: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan

0: dan pihak Tira Swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
1: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
2: Saya sebut bahwa saya itu menerima kuasa dari John Phil untuk non-litigasi karena menangani banyak hal yang dialami oleh Blue Ray pasca tertangkap atau OTC itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fink itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingi Blue Ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blue Ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, sebut tadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,445 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1,457 triliun, serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp987,58 miliar.
4: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
5: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
6: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
5: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkap 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, dan ribuan butir pil berbahaya. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
7: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
8: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufaur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
7: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
8: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
9: Kalau modusnya terkait dengan apa itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD, COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung, kayak paket, nah kayak paket itu.
10: Yang
9: itu yang terlihat gitu, nah itu kan kiriman dia yang terbakaran. Ada yang model online.
8: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya sosok menerima penghargaan Kalpataru 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Sosok-sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Salah satunya sosok penerima penghargaan Kalpataru 2026. Yaitu remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Marcella Wahyu Muntia, berhasil meraih penghargaan Kalpataru Youth Award. Berawal dari kepeduliannya terhadap lahan kritis di wilayah Sragen, Marcella mendirikan komunitas warga Kelana atau Wadah Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara pada usia 16 tahun. Bersama puluhan relawan muda, ia aktif melakukan penanaman pohon dan restorasi lahan yang mengalami penurunan kesuburan. Pengetahuan tersebut ia peroleh melalui pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan pembelajaran mandiri melalui media digital.
12: Untuk gerakan tersebut itu isinya anak-anak muda di wilayah Kabupaten Sragen dengan fokus utama saya yaitu restorasi lahan, karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diamankan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya bergerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer 25-50 orang, kita melakukan penanaman, melakukan pembelian lahan, saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
11: Sementara Komang Astika, tokoh lingkungan asal desa Pamuteran, Bali, menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru 2026 atas dedikasinya dalam memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perjuangan Komang bermula ketika desa Pamuteran mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat pemanasan global dan praktik penangkapan ikan destruktif seperti penggunaan potasium dan bom ikan.
13: Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi di sini program yang kami lakukan ya perlu merestorasi terumbu karang. Nah, restorasi terumbu karang ini kita menggunakan teknologi biorock, di mana teknologi biorock ini memacu pertumbuhan karang akan lebih cepat daripada karang alami.
11: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah haji wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Dan pendengar, jumlah jemaah haji Suwanti tersebut bersyukur dapat memanjatkan doa di Raudhah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Pagi ini di Masjid Nabawi ratusan jemaah haji antri di Raudhah dan untuk masuk ke Raudhah. Berikut keterangan dari Suwanti.
16: Bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini? Alhamdulillah lancar.
15: Dan pendengar Raudhah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut jamaah haji bisa memanjatkan doa dan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sepanjang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya memberi nama tempat tersebut dengan Raudhah Jannah atau Taman Surga. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, hingga hari ini 10 kloter jemaah haji Jawa Barat telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi dengan jumlah jemaah sebanyak 4.435 orang. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
17: Pendengar, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi terus berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi jemaah haji hingga sampai di daerah asal. Hingga hari ini, 10 kloter jemaah haji telah tiba di daerah asalnya melalui debarkasi Jakarta Bekasi dengan jumlah jemaah 4.435 ditambah petugas, sehingga masih menyisakan 19 kloter lagi dengan jumlah jemaah 8.102 jemaah yang akan dipulangkan hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Di sela memantau pelaksanaan kepulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi, Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat Andri Kusni Wardana kepada RRI mengatakan, fase pemulangan jemaah haji ini menjadi momentum bagi jemaah untuk menerapkan nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat.
18: Dan harapan yang pertama tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana pertemuan Baitolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing. Dan yang kedua, juga memberikan suasana penyejuk hati bagaimana nilai ketabahan selama di sana, termasuk juga seluruh doa yang dipanjatkan di mulut tajam itu pun menjadi pedoman kehidupan, karena namanya haji itu dimulai setelah kembali ke tanah air, perubahan sikap yang lebih baik bagi pribadi dan juga masyarakat sekitar.
17: Sementara itu pendengar, hari ini dijadwalkan satu kloter akan tiba di tanah air, yaitu kloter 11 asal Jemaah Haji Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menurut jadwal pukul 15.35 sore nanti dan dijadwalkan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 19 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, dari Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Batam, pelayanan haji di Embarkasi Batam mendapat apresiasi dari para jemaah. Mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dinilai berjalan dengan baik. Laporan disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
5: Sejumlah jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama berada di Embarkasi Batam. Berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dinilai membantu jemaah mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, jemaah juga mengapresiasi perhatian petugas terhadap kelompok lansia dan disabilitas. Fasilitas penunjang seperti konsumsi, tempat istirahat, hingga pendampingan selama berada di asrama haji turut memberikan kenyamanan bagi para calon tamu Allah. Hal tersebut disampaikan Delvi Rizki Atana, jemaah asal Riau.
19: Alhamdulillah, selama di Embarkasi Batam kemarin itu berjalan lancar, pengarahan dari petugasnya juga sangat baik, pengantrian cek kesehatan juga didahulukan yang lansia dan disabilitas, fasilitasnya cukup nyaman, makan juga teratur, tempat istirahatnya juga bersih, jadi lebih tenang juga buat persiapan berangkat ke Tanah Suci.
5: Tak hanya saat keberangkatan, pengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci juga meninggalkan kesan mendalam bagi para jemaah. Meski harus menghadapi aktivitas yang padat dan cuaca yang berbeda, jemaah mengaku dapat menjalankan ibadah dengan lancar berkat bantuan petugas dan sesama anggota rombongan. Hal senada disampaikan Nofriana Hafizah, salah satu jemaah muda yang baru kembali dari Tanah Suci.
20: Alhamdulillah, selama menjalani ibadah haji semuanya berjalan lancar. Memang capek karena aktivitasnya padat, tapi rasanya senang bisa melihat langsung tempat-tempat yang selama ini cuma saya lihat di foto atau video. Rasanya bahagia dan bersyukur. Semoga ibadah yang kami jalani terima dan bisa membuat perubahan yang lebih baik untuk diri saya ke depannya.
5: Para jemaah berharap pelayanan yang telah diberikan selama musim haji tahun ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan ibadah haji diharapkan semakin memberikan kenyamanan bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah masing-masing. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran hampir tercapai. Trump menyampaikan negosiasi telah menghasilkan kemajuan besar, dilansir dari BBC News Jumat 12 Juni. Trump mengatakan dokumen kesepakatan saat ini berada dalam tahap finalisasi yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ia mengatakan kemungkinan akan ada upacara penanda tanganan kesepakatan di Eropa setelah seluruh dokumen diselesaikan. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Amerika Serikat memulai grup D Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay pagi tadi. Gol bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ke-7 membuka keunggulan disusul 2 gol Volarin Balogun di tempo ke-31 dan 45+5 yang menyelesaikan umpan Christian Pulisic pada Dan Malik Tillman.
0: Ada mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa penjagaan, tidak jadi, lepas tembakan, masuk, saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay, dan gol ini lahir pada menit ke-45, maksud kami tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah.
3: Paraguay memperkecil lewat Mauricio di menit ke-73 sebelum Gio Reyna menutup kemenangan dengan gol spektakuler di menit 90+8. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mencetak 4 gol dalam pertandingan Piala Dunia, sekaligus kemenangan terbesar mereka di kompetisi ini. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola, sementara Paraguay mencatat kekalahan keempat beruntun melawan Amerika Serikat. Meski Christian Pulisic diganti di babak pertama karena cedera, pelatih Mauricio Pochettino mengindikasikan itu hanya tindakan pencegahan. Atas hasil ini, Amerika langsung memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin dan mengantongi 4 gol. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mengikuti Prodangdut.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: martabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Rasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Prodangdut, dangdut adalah kita pendengar Pro 1 RRI Atambua. Di Atambua sore ini di Prodangdut sesi yang kedua, masih bersama saya Arda Fahik. Dan pendengar, silakan yang mau request, kami kasih kesempatan lewat line telepon di 0812-4601-0202 ya. Dan juga di Facebook RRI Atambua. Ini ada dari Delvi Seo, katanya selamat siang kakak, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dari Kupang, Warung Cabang Tilong hadirkan request lagu nomor 1 spesial untuk orang rumah dong yang ada Mama, Nona Maria, Tim, Nona Maria, terus Timo, dengan ucapannya selamat sore, selamat salam sayang selalu, Tuhan memberkati untuk kakak, makasih Delvi Kupang Warung Cabang Tilong. Oke, terima kasih kembali untuk Anda ya Delvi, lagunya tadi nomor 1 dari 2 TikTok. Jangan lupa bahagia. Tapi sayang lagunya sudah diputarkan tadi ya. Jadi yang masih ada di sini itu dari miliknya Baby Sima ya. Baby Sima, Sirna, kemudian Cita-Citata Bahagia Itu Sederhana, Balena Baper, Bella Nova Rindu Itu Berat, Caca Handika Cincin Putih, Kamelia Malik, Dimana Kemana, Citra Happy Lestari Virus Cinta, Delviana Safira Asmaramo ya. Jadi yang mau request mari silakan, kita kasih kesempatan di 0812 4601 0202. Oke, Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Maoloko, Eskepnes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis itu sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik SD, yang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif. Jadi pendengar, unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim MBG diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2020.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Tambua, kita kembali di Tambua sore ini, kita di program Green Radio. Namun sore ini pendengar, kita akan berbicara terkait dengan energi terbarukan, di mana salah satunya kita akan berbicara tentang energi alternatif untuk swasembada pangan. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Mas Muhammad Gaddafi, ini Engineering Coordinator Rejaton Indonesia.

0: sapa ya di ujung telepon. Halo, selamat sore, Mas.
1: Halo, selamat sore, Ibu ya.
0: Dengan Ardah dari Studio Pro 1 Radio Tambua. Apa kabar, Mas?
1: Baik nih. Di
0: Oke.
1: situ aman ya?
0: Aman. Surabaya aman ya, baik ya.
1: Baik, baik, baik. Ya, meskipun sudah ada beberapa hari terakhir.
0: Iya, baiklah. Nah, ini kita berbincang ya terkait dengan energi alternatif untuk swasembada pangan ya. Karena ini saat ini sangat penting ya, energi terbarukan untuk mendukung swasembada pangan, karena pangan juga merupakan fokus utama kita untuk ya mencegah kayak semacam kerawanan pangan dan lain-lain untuk peningkatan pangan. Baik, mungkin Mas sedikit sampaikan untuk kita nih, energi alternatif itu seperti apa sih, Mas?
1: Ya, untuk kita masuk ke topik ya, kita perkenalkan dulu energi alternatif yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Itu arahnya ke pemanfaatan dari beberapa sumber yang bisa kita maksimalkan secara gratis di alam. Nah, untuk energi alternatifnya, kita menggunakan energi dari matahari, dari setiap hari. Matahari itu terbit sampai terbenam kita manfaatkan setiap harinya dengan sistem tenaga surya seperti itu, Ibu.
0: Nah, tenaga surya ini diaplikasikan ke pangannya bagaimana nih, Pak?
1: Jadi kan agak jauh nih sebenarnya kalau misalnya kita mau frekuensinya. Jadi sebenarnya ada salah satu alurnya. Kenapa kok tenaga surya ini arahnya bisa apa namanya bisa connect ke poin yang ke swasembada pangan. Jadi kan kita mau mendukung atau mensupport program pemerintah yang mau ke arah program ketahanan pangan mandiri, secara mandiri, kita harus paham bahwa lingkungan atau negara Indonesia ini kan tidak semua daerah itu bisa tersuplai dengan baik. Salah satu contohnya seperti listrik, atau bahkan musim yang bergantian yang sekarang ini pancaroba juga ya. Kadang sudah bisa kita tentukan di musim panas, tapi tahu-tahu tengah-tengah ada hujan. Jadi kayak nggak bisa kita tentukan yang benar di mana. Jadi kita mau tanam di musim tanam padi, kadang-kadang kita masih tanam atau belum. Nah, dengan hal ini itu menjawab dari adanya tadi, artinya petani yang ada di kalau misalnya masih kesulitan, contoh latar belakang dari adanya sistem itu kan untuk menjawab keresahan petani kekeringan yang melanda karena dan juga apa namanya yang tidak menentu ketika kita mau masuk ke tanam. Makanya ada tenaga surya ini ya, ada musim kemarau yang atau musim kemarau ketika itu mengarah ke keringan. Jadi ada tenaga surya ini akan mengkoneksikan tenaga matahari untuk membuat sistem perpompaan itu bisa mengalirkan air secara mandiri seperti itu. Jadi pompa-pompa yang misalnya di lokasi kebutuhan listrik tidak mampu atau masih terkendala dengan tagihan-tagihan setiap bulan yang mencekik ya. Apalagi ada apa namanya yang indeks ekonomi, kalau bahasa trennya Gen Z itu indeks ekonomi sudah agak berat untuk kita menyamakan dengan beberapa tahun terakhir gitu kan. Pertama dolar, yang kedua pergerakan-pergerakan ekonomi yang sudah mengarah ke geopolitik gitu kan. Jadi kita itu memanfaatkan sistem yang gratis yang diberikan alam ini, kita manfaatkan gimana caranya tidak terganggu dengan sistem tanam atau kebutuhan-kebutuhan pokok di masyarakat. Nah, kita di sini itu arahnya ke swasembada pangan, gimana caranya menstabilkan produksi padi atau produksi-produksi sayur. atau kebutuhan-kebutuhan pokok seperti yang ada di daerah-daerah ketika tidak tersuplai air gimana, ketika tidak tersuplai listrik gimana. Nah, adanya tenaga surya ini yang akan mengkonversi dari yang alam atau energi alam yang gratis ini akan kita konversi ke productivity atau menghasilkan sistem yang juga berkesinambungan untuk sistem-sistem yang ada.
0: Iya. Nah, untuk penggunaan tenaga surya ini berarti kita harus membeli tenaga suryanya ya, atau gimana? Atau kita ada alat lain untuk bisa kita ambil sinar mataharinya nih, Pak?
1: Benar. Ada medianya, ada media penangkapnya. Mungkin kita lebih awamnya namanya panel surya ya. Jadi ada ya, namanya panel surya itu ya berupa lempengan, dan lempengannya itu beraneka macam ya. Untuk di Indonesia sendiri banyak ya, mulai dari satu lempeng yang bisa ini arahnya ke listrikan, misalnya satu lempengnya 100 watt, 200 watt. Jadi kita bisa koneksikan sama sistem elektroniknya, misalnya pompa nih. Pompanya ada di lapangan di apa namanya di 200 watt. Jadi kita pasang untuk tenaga suryanya mungkin 100 atau 200 watt dua buah seperti itu. Jadi itu bisa menggerakkan pompa nanti. Jadi media untuk penangkapnya itu namanya panel surya. Yang bisa kita koneksikan ke pompa atau ke lampu kayak gitu. Jadi sistem tanamnya sudah berkesinambungan dari beberapa tahun terakhir itu tidak terganggu dengan adanya musim yang tidak menentu ini. Seperti itu.
0: Jadi kita hanya membeli medianya mungkin di toko, terus kita bisa mentransferkan itu tadi ya, energi dari tenaga matahari atau tenaga surya ke
1: ke barang-barang yang bisa kita manfaatkan arahnya ke productivity, ke pompa atau ke lampu yang bisa mendukung, mensupport petani-petani atau pegiat-pegiat yang membutuhkan sistem-sistem kelistrikan itu juga apa namanya terbantu gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi tidak.
0: Nah, medianya itu apakah para petani bisa membelinya secara bebas atau memang harus dari pihak kayak misalnya penyedia PLN gitu?
1: Kalau misalnya ada beberapa sistem ya. Kita kalau misalnya sistem ini sistem yang berdiri sendiri atau sistem off-grid namanya. Itu kami juga menyediakan sebenarnya sistem tersebut, misalnya panel suryanya langsung sama sistem perpompaannya. Itu juga dengan di kami ya, ada di Rejaten Indonesia, itu juga menyediakan yang memang kita mensupport penuh untuk program-program ketahanan pangan ini. Jadi sudah petani itu akan menikmati sistem itu sudah selesai gitu. Jadi sistem paketan untuk medianya seperti itu, mulai dari panel surya, sistem konversinya, bahkan ke barang pompanya dan yang lain kayak gitu.
0: Nah, untuk kekuatannya ya atau kapasitasnya itu, kalau misalnya petani kan tentu mereka punya lahan yang cukup luas, apakah itu mampunya berapa lama gitu, terus harus mentransfer energinya itu kalau satu tenaga surya yang 200 watt gitu itu berapa lama harus ditransfer energinya?
1: Ya, kalau kita melihat keadaan atau kebutuhan di lapangan, karena kami sudah beberapa kali mensupport untuk kelompok tani kebutuhan-kebutuhan panen pompanisasi dengan sistem-sistem mandiri seperti ini, itu rata-rata butuhnya di angka 1.800 watt ya, atau bahkan pasarannya di 2.000 watt lah gitu. Itu bisa kita maksimalkan kebutuhannya, luasannya untuk 1 hektar, karena kita sudah meriset bahwa untuk keluasan 1 hektar itu butuhnya kekuatan pompanya atau supply airnya itu setidaknya 1 liter per detik gitu. Jadi 1 liter per detik untuk 1 hektar kayak gitu. Itu setidaknya ada di atas 1.800 dan 2.000 watt. Nah, seperti itu. Kalau misalnya berhektar-hektar dikali lipatkan aja, tapi bisa kita desain untuk efisiensinya seperti itu.
0: Dan ini sudah ada, maksudnya sudah ada bukti nih masyarakat atau petani di daerah Surabaya ataupun petani ya sudah menggunakan sistem tenaga surya ini untuk mendukung suasembada pangan tadi.
1: Ya, benar sekali. Jadi nggak cuma di area Jawa Timur ya, Bu Arda. Sebenarnya kita sudah ada beberapa proyek di NTT. Khususnya di Atambua kita ada tahun kemarin atau 2 tahun lalu. Setiap tahun pasti kita ada proyek untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Baik untuk air bersih atau sisi irigasi pertanian seperti itu.
0: Iya, di Belus ini atau di Atambua sini di petani di daerah mana itu yang sudah menggunakan sistem ini dan dibantu oleh pihak jantan nih?
1: Iya, untuk yang di Atambua kemarin kita ada di daerah namanya Desa Aiton atau Kecamatan Raihatnya. Itu sudah kita supply di Belu ya, di Belu di Desa Aiton itu kita supply untuk pompa tenaga surya semacam ini dengan kekuatan 1,5 liter per detik. Jadi itu sudah bisa mensuplai kalau misalnya arahnya ke pertanian itu ke arah 1 liter lebih, tapi kalau ke arah air bersih setidaknya dalam 1 hari sudah bisa mencapai 40.000 liter per hari untuk kebutuhan air ya, seperti itu.
0: Dan dari penggunaan apa ya tenaga surya ini mendukung suasembada pangan di masyarakat petani di Aiton itu dan mereka berhasil gitu.
1: Iya, jadi untuk sampai saat ini masih berkesinambungan terus, bahkan masyarakat terus mengirim atau sharing update ke kami bahwa sudah mulai meninggalkan kebiasaan lama yang misalnya kita harus ambil jerigen atau bawa jerigen ke sumber mata air gitu untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan juga untuk sistem tanamnya, atau kita cari sumber air yang dekat untuk kita sirami beberapa lahan-lahan tani lain-lain. Dan sekarang karena air sudah mencukupi ya, sesuai kebutuhannya, bahkan kalau misalnya nggak dipakai juga memenuhi atau bahkan bisa berlimpah, yang awalnya sulit jadinya berkecukupan. Itu akhirnya diambil sudah sangat terbantu dengan adanya sistem pompa tenaga surya ini, karena yang mereka sangat antusiasnya itu nggak ada tagihan per bulannya keluarga. Jadi memang untuk sistem ini kan namanya kita mau investasi ya. Jadi untuk modal awal ini kita banyak barang yang dibeli, dia suyanya, insersi atau konversi ke arah dari matahari ke listriknya, terus pompanya mau di debit berapa dan lain-lain, pasti banyak barang yang disiapkan, pasti banyak biaya yang diperlukan kayak gitu. Tapi setelah dipasang, air mengalir, akhirnya bulan depannya itu sudah nggak ada biaya apa lagi, tinggal nikmati aja seperti itu.
0: Jadi kita sebagai petani harus menyiapkan alat itu ya, medianya gitu ya, menyiapkan semua sarananya begitu. Terus itu untuk kayak pengoperasiannya itu bagaimana? Apakah dari Rejaton juga waktu itu langsung turun ke lapangan untuk memasang atau memperkenalkan kepada masyarakat petani? Karena penggunaannya ini yang kadang sulit bagi petani gitu.
1: Benar, setuju sekali. Jadi untuk Rejaton sendiri itu memang sudah diwajibkan ketika di lokasi tersebut minim orang teknik dan lain, tim Rejaton pasti harus turun ke lapangan dan untuk membantu instalasi proyeknya. Dan juga sistem ketika sudah mengalir itu ada tahapan yang namanya sosialisasi dan prosedur pengoperasian. Jadi dari desa atau dari pihak kelompok tani itu menyiapkan beberapa komite air atau kelompok-kelompok yang setidaknya akan bertanggung jawab dengan sistem ini. Nanti kita training, kita dan dari mulai gimana caranya proses menyalakan, mematikan sampai ke tahap perawatan. Karena memang kalau cuma install ya, atau kalau cuma kita berfokus di gimana caranya yang awalnya nggak dapat air tapi ya setelah dipasang ada air, itu memang saya rasa mudah tercapai. Tapi yang akan sulit dicapai adalah sistem itu berkesinambungan selama beberapa tahun. Gimana caranya? Yaitu adalah perawatan tadi. Jadi sudah kami training setiap 6 bulan sekali, bahkan 1 tahun sekali, gimana caranya merawat sistem tersebut.
0: Jadi di setiap daerah atau setiap di sekitaran petani yang lahannya mau diolah itu harus ada sumber air ya, atau tempat penampungan air, sehingga bisa mengoperasikan alat ini ya dengan tenaga surya, yaitu pompa air dibantu dengan tenaga surya gitu, tidak harus menggunakan bahan bakar dan lain-lain ya, tapi lebih menggunakan energi dari sinar matahari.
1: Ya, betul sekali. Jadi itu yang kami fokuskan, yang tadi saya sebut ya, prosesi ke arah program yang kita support, gimana caranya ketahanan pangan ini tetap berkelanjutan tanpa ada kendala di bagian daerah terpencil yang keperluan listriknya tinggi karena jauh dari apa namanya yang distribusi dan lain-lain. Jadi tinggal tancap, ada sumber mata air, langsung kita supply, langsung kita distribusikan, sudah.
0: Jadi yang paling sulitnya itu untuk apa ya, mentransfer energi itu ya, sinar matahari ke tenaga surianya ya. Setelah itu penggunaannya biasa ya, kayak kita penggunaan gitu ya, alat-alat apa ya, kayak pompa air yang mungkin dulu pakai tenaga listrik ya, yang biasa. Kalau kali ini tenaganya tenaga surya gitu.
1: Nah, jadi kalau ada desa yang memang sudah biasa menggunakan pompa, untuk gimana pengoperasiannya, saya rasa sudah bisa mandiri ya. Ya, dari satu kali langsung paham. Karena memang proses transferan media panel surianya ini sudah nggak ada operator sebenarnya. Jadi operatornya cuma fokus menggunakan pompa, matikan pompa. Nggak ada arah ke setting media solar panelnya, setting inverternya, sudah minim sekali. Karena sudah disetting sama teknisi itu sendiri di lapangan. Jadi sudah di-set sesuai keadaan lapangan, sesuai kondisi lapangan, sekali set sudah, operator tinggal serah terima dan juga cuma diajari atau diberi tanggung jawab untuk sistem mematikan dan menghidupkan saja. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, sistem tersebut sistem otomatis, jadi matahari ada, pompa berjalan sendiri.
0: Iya.
1: Atau kayak gitu.
0: Nah, keuntungan menggunakan sistem energi ini apa bagi petani? Mungkin bisa disampaikan secara simpel atau rinci gitu supaya mereka paham, dan siapa tahu setelah mendengarkan perbincangan kita ini ada petani nih yang mau beralih, kan lebih mudah, lebih hemat gitu.
1: Ya. Jadi untuk yang keuntungannya ya, keuntungan dari sistem ini memang seperti yang saya ceritakan tadi bahwa minim perawatan di bagian sistem listriknya. Jadi seperti contohnya kalau misalnya daerah-daerah terpencil kan kadang-kadang jauh dari tiang distribusi, pasti ada penurunan tegangan atau drop tegangan kadang-kadang. Yang biasanya kita butuh apa, listrik di rumah itu stabil karena jauhnya dari tiang distribusi, tahu-tahu sistem mati sendiri gitu. Mati lampu sendiri di rumah kadang-kadang gitu kan. Oh, ini apa namanya, kabelnya gangguan karena kejauhan dan lain-lain. Maksud perawatan itu lain kan. Itu sudah bisa minim perawatan di bagian sistem tenaga listriknya. Adanya tenaga surya ini kan sudah mengubah atau setidaknya bukan apa namanya, bukan menggantikan. Karena kata-kata menggantikan itu seakan-akan meninggalkan yang lama. Sebenarnya kita bisa kombinasikan. Ini keunggulannya juga bisa, kalau misalnya petani atau di masyarakat tersebut ada kebutuhan air di malam harinya dan penampungnya kurang, kita bisa kombinasikan dengan listrik. Jadi pagi, siang, sorenya menggunakan matahari, malamnya menggunakan listrik. Itu jadi kita sama-sama kombinasi untuk sumber energinya gitu. Itu jadi ya bebas rantian tadi, sama ringan sekali untuk biaya perawatan di bagian tenaga listriknya. Kedua, memang bebas biaya listrik, bebas tagihan listrik maksudnya. Jadi tagihan listrik yang biasanya kita pakai per bulan kan mesti kita pakai, seakan-akan memang pompa listrik sekarang kan murah-murah ya. Sekitar di kita sudah dapat, tergantung debit yang ingin dikeluarkan. Cuma kan kita harus mempertimbangkan juga, kalau misalnya pompa ini 24 jam nyala terus, tagihan listriknya per bulan berapa kan gitu. Jadi dengan pompa ini bisa langsung kita apa namanya, kita hilangkan di bagian tagihan biaya per bulannya. Hmm. Pun juga sama kalau misalnya kita menggunakan BBM atau solar ya untuk
0: pompa air.
1: Misalnya pompa, ya. Jadi kan ada pompa-pompa yang menggunakan BBM, itu kita bisa juga menambahkan atau menggantikan kalau yang BBM ini, karena memang sekarang BBM sudah mulai nggak terjangkau nih.
0: Betul.
1: Atau ada yang terjangkau cuma nggak sebanyak atau nggak semua orang yang bisa, jadi seperti itu. Jadi kita harus punya sisi opsi lain gimana caranya produktivitas tinggi, panen tinggi juga, tapi juga untuk masalah apa namanya APP atau gimana sistem pemodalan kita bisa lebih ditekan lagi, seperti itu. Hmm. Itu namanya yang akhirnya BBM juga bisa kita kurangi di sisi itu, adanya pompa-pompa yang ini.
0: Iya.
1: Dan bisa kita katakan ramah lingkungan karena sudah tidak ada energi fosil sama energi-energi yang konvensional ya. Jadi ramah lingkungan bisa kita katakan.
0: Iya. Kalau misalnya nih ada petani atau kelompok masyarakat nih, mereka ingin memiliki media tenaga surya. Gimana caranya? Apakah mereka bisa langsung berkoordinasi atau memintanya ke Rajaton atau gimana nih? Apa ada memang di Atambos ini ada yang menyediakannya dari Rajaton?
1: Jadi untuk sistem ini memang nggak sembarang pompa ya Bu Arda, karena memang kalau misalnya kita pakai pompa-pompa yang ada di pasaran itu sebenarnya bisa, cuma perlu pengetahuan teknis yang tinggi sebenarnya, karena kita mau mengkonversikan pompa yang ada, kita manfaatkan energi yang gratis di alam. Nah, agar lebih kan sebenarnya bisa kontak kami di Rajaton atau kontak saya, nomor saya bisa di share atau bisa di ini nanti bisa di apa hubungkan ke user atau siapa yang membutuhkan. Itu kita bantu mulai dari proses pendesainan, mulai dari proses kebutuhan di lapangan, cocoknya dengan sistem debitnya seperti apa, sistem desainnya seperti apa, pompa seperti apa, karena pompa banyak jenisnya, ada pompa yang pompa butuh rumah, pompa yang seperti pompa-pompa rumahan itu Belanda, jadi pompa rumahan kan pompanya di dalam rumah terus ada pipa masuk ke dalam sumur gitu kan, itu pompa-pompa surface namanya. Tapi juga ada pompa-pompa yang memang dicelup sama pipanya ke dalam sumur. Nah, itu pompa celup jadinya. Jadi kita juga memberikan rekomendasi yang cocok untuk sistem-sistem petani atau sistem-sistem tani yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Cocok ini pompa atas atau pompa bawah gitu. Pompa celup atau pompa surface. Gitu. Kita makanya hubungi kami. Dari Jepang itu kita benar-benar akan mensupport gimana kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan.
0: Jadi dari Rajaton kalau misalnya ada kelompok tani yang mau memilikinya, menghubungi, terus tenaga teknisinya ya langsung turun ke lapangan untuk memasang atau menginstalasikan semuanya atau bagaimana nih?
1: Benar sekali Bu Anda. Jadi karena memang kita sudah menjamin kualitas sama menjamin sistem berkelanjutannya, sistem tenaga teknisi kami pasti akan kami include-kan untuk pemasangan di lapangan. Jadi meskipun sistem tersebut mulai dari kelas 1 liter per detik, bahkan sampai kelas yang tinggi, yang kebutuhan-kebutuhan kelas 10 sampai 20 hektar yang butuh debitnya itu sampai 10 liter per detik, itu kami juga pasti pemantauannya lebih detail, karena kami nggak mau ketika pompa-pompa yang sudah kami rekomendasikan ini dipasang, kalau misalnya sistem tersebut berkesinambungan atau yang pasang memang sudah terbiasa atau sudah bisa memastikan pompa ini sudah berjalan dengan baik, ya kami nggak masalah. Tapi kan yang kami khawatirkan, pompa-pompa yang sudah terpasang, harapannya masyarakat ini nggak tercapai gitu loh. Harapannya masyarakat 1 tahun, 2 tahun tetap menggunakan pompa yang sama, ternyata beberapa bulan ke depan setelah pemasangan, error yang bagian inilah, error bagian inilah. Nah, dengan adanya Rajaton di sini, error di bagian manapun, kita tetap pantau di situ. Kita tetap pantau, bukan bilang selamanya, cuma mungkin secapeknya gitu loh. Maksudnya kita bisa ngomong selamanya, cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa PIC di lapangan ini sama terus nggak orangnya kayak gitu. Kadang-kadang 5 tahun tergantian PIC-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa, kita bisa hubungi kapanpun, kita bisa dihubungi kapanpun, itu aman saja. Jadi itu yang bisa kita janjikan di sini. Jadi bukan cuma install, tapi untuk berkesempatan secara terus menerus.
0: Iya. Nah, untuk keberhasilan penggunaan sistem ini selama ini yang didampingi oleh Rejaton kepada kelompok petani, bagaimana nih keberhasilannya?
1: Ya, ada beberapa ini ya, ada beberapa studi kasus yang sudah masuk ke kami, kasus sukses yang diceritakan, seperti ada di daerah Jawa Tengah baru-baru ini. Jadi kita pasang sistem tersebut lumayan besar ya, ada di 4 liter per detik, dan untuk apa namanya responnya berkat air tenaga surya ini kita bisa panen 3 kali mas, seperti itu katanya. Yang harus kita panen 2 kali itu untung-untungan karena cuaca, kita biasanya 1 kali itu sudah bagus, 2 kali itu sudah paling bagus gitu kan. Ini bisa 1 kali 3 kali dalam 1 tahun seperti itu. Nah itu akhirnya sudah menjawab keresahan yang ada kayak gitu, karena sistem tersebut sudah nggak ada yang dikhawatirkan terkait misalnya kekeringan atau misalnya lokasi-lokasi yang jauh dari tenaga listrik tadi. Jadi itu sudah memangkas beberapa filter-filter menjadi gangguan-gangguan yang menyebabkan panen yang gagal kayak gitu. Makanya dalam 1 tahun bisa sampai 3 kali. Jadi bisa-bisa 4 bulan sekali panen gitu kan.
0: Iya.
1: Bahkan kalau misalnya bisa lebih, metode tanamnya bisa lebih dikembangkan lagi, mungkin nggak menutup kemungkinan 4 kali dalam 1 tahun kan gitu kan. Cuma kita pasti ada sisi istirahat dalam
0: panen. Iya. Baik. Nah untuk media itu satu medianya ya harga atau nilainya berapa ya kira-kira, sehingga kan mungkin para petani itu mereka bisa menyiapkan biayanya gitu, kalau misalnya dikenakan harga berapa, terus untuk sampai ke pemasangan di lapangan oleh teknis itu bagaimana sistem pembiayaannya gitu.
1: Ya, untuk di sisi harga, kalau misalnya kita mau lihat sistem ini, namanya juga investasi ya. Investasi itu pasti yang jadi ada biaya yang pasti akan dibelanjakan di awal dengan beberapa item yang banyak gitu kan. Bisa kita pertimbangkan dengan isi, misalnya nih saya ceritakan sebentar Bu ya. Jadi ada sistem tenaga listrik normal. Misalnya kita dalam 1 bulan itu biaya untuk tagihan listriknya 2 juta 1 bulan. Kita mau untuk berkesinambungan selama 1 tahun. 1 tahun aja dengan tagihan listrik 2 juta berarti kan ada 24 juta. Kalau misalnya kita menggunakan pompa tersebut dengan musim panen yang berkelanjutan terus-menerus, akhirnya musim tanam yang terus-menerus, akhirnya kalau misalnya kita berkaca untuk biaya impasnya 3 tahun, 24 untuk 3 tahun berarti kan di angka 72 juta. Nah, sistem kami itu start di 72 sampai di angka 100 juta tergantung debit yang tadi, tergantung kita sistem kelas yang tadi Bu. Ada yang 0,5 liter per detik atau 1 liter per detik, 2 liter per detik. Kita bisa menjangkau di mulai order-order yang tadi. Bisa di 70, bisa di 80 juta, bisa intinya stop di 70 sampai 150, bahkan bisa-bisa sampai di angka 300 tergantung dari debit yang ada. Makanya kita itu kadang-kadang kalau misalnya menyarankan untuk berbudget itu ada tahapan yang namanya survei. Atau misalnya di lokasi sudah dilakukan survei, kita bisa bantu untuk efisiensi dari penggunaan pompanya. Karena kita nggak mau masyarakat itu keluar, tapi manfaatnya ternyata separuhnya yang dimanfaatkan gitu kan. Jadi kita akan menghitungkan gimana caranya biaya yang dikeluarkan itu memang benar-benar untuk kebutuhan 2 sampai 3 tahun. Maksudnya 2 sampai 3 tahun itu bukan 3 tahun rusak, enggak. Artinya ketika kita pasang pompa yang dengan biaya yang kos yang seperti tadi itu ya, misalnya 100 nih. Nah, 100 juta. Nah, tapi kita pasang selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak ada kendala, dan 4 tahun selanjutnya itu kan seakan-akan sudah gratis, gitu. Jadi biaya impas di angka 4 tahun ini sudah gratis nih. Tahun kelima ini sudah nggak ada biaya sebenarnya. Soalnya 4 tahun ini sudah menutupi dari biaya yang awal yang kita investasikan. Begitu. Yang artinya itu adalah ROI atau break even point yang BEP.
0: Iya. Baik, mungkin Mas ya bisa mengajak nih para petani untuk menggunakan energi alternatif ini untuk swasembada pangan sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungannya di pangan gitu.
1: Ya, untuk para petani yang atau misalnya ada salah satu kelompok petani atau masyarakat-masyarakat pendengar yang mulai ada ketertarikan atau memang sudah ada pengetahuan untuk sistem pompa seperti ini tapi ada kekhawatiran atau ketakutan untuk menggunakannya, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena itu wajar sekali. Sepengalaman saya, kalau di daerah tersebut belum ada percontohan satu aja, itu pasti ada sistem sisi keraguannya. Apakah sistem ini berjalan dengan baik, biayanya tinggi loh, gitu kan. Gak usah, dikhawatirkan dengan sistem seperti itu, karena itu wajar sekali adanya keraguan tadi. Tapi kalau misalnya ada sistem-sistem yang cocok dengan sistem yang sudah saya ceritakan tadi, hubungi kami, hubungi Rejapan Indonesia, atau misalnya butuh tanya-tanya terlebih dahulu, kalau sistem-sistem di lokasi yang cocok sepertinya seperti apa, sistem yang cocok di pompa-pompa seperti ini, tanya dulu dengan saya tidak apa-apa. Saya di sini sebagai engineer yang ada di Rejaton, kebetulan koordinatornya, kami akan bantu gimana caranya sistem tersebut memang sudah efisien atau cocok dengan sistem yang Bapak ceritakan atau Ibu-ibu ceritakan tadi.
0: Iya. Itu bisa kontaknya kemana? Bisa sosial media atau gimana, Mas?
1: Ya, untuk kontaknya kami bisa kami ada di sosial media ya. Untuk sosial medianya kita ada di IG. Kita ada di IG Rejaton Pompa Surya. Untuk IG-nya, kalau misalnya di website di rejaton.com itu lebih lebih luas lagi karena sudah ada katalog domain lainnya yang lengkap di website. Jadi untuk kedua media sosial itu sudah bisa diakses bebas. Atau misalnya di TikTok juga ada, di TikTok kami juga ada. Bisa tag di Rejaton Indonesia seperti itu. Jadi bisa search di searching juga di Google search ya Rejaton, atau search pompa tenaga surya aja itu sudah keluar Rejaton. Jadi kami ada di mana-mana sebenarnya. Okay. Jadi tidak usah khawatir Rejaton
0: seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Mas ya sudah sharing bersama dengan Perusahaan Surya Tambua. Mengajak atau memperkenalkan energi alternatif untuk swasembada pangan dari tenaga surya dengan mentransfer energi matahari menjadi energi yang siap memakai untuk ya memompa air menggunakan mesin dan lain-lain untuk penghematan bahan bakar minyak dan juga biaya tagihan listrik.
1: Ya, terima kasih juga Ibu Aida.
0: Iya, baik. Nanti kalau misalnya ada petani ini pasti mereka akan hubungi ke sosial media yang tadi Bapak sebutkan ya. Oke, terima kasih. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih juga. Selamat sore.
0: Pendengar Prosatu Roda Tambua, demikian ya perbincangan kami ya terkait energi alternatif untuk swasembada pangan bersama dengan Muhammad Godavi selaku Engineering Coordinator Rejaton Indonesia, yang mana mereka punya satu terobosan dengan energi alternatif untuk swasembada pangan yaitu menggunakan tenaga surya. Jadi mungkin bagi Anda yang di daerah tidak memiliki aliran listrik yang memadai atau mungkin jauh dari akses listrik ya, mungkin area perkebunannya bisa menggunakan apa ya, tenaga surya untuk menggunakan energi dari tenaga surya itu menghidupkan pompa air. Bagi Anda yang mungkin menyiram tanamannya itu menggunakan pompa air gitu. Jadi hemat waktu, hemat tenaga, yang paling pas adalah hemat tagihan listrik dan juga hemat bahan bakar minyak. Karena kita tahu semua bahwa pompa air itu kebanyakan menggunakan bahan bakar ya, seperti solar ataupun pertalite. Nah, dengan menggunakan energi alternatif dari tenaga surya ini, biaya itu tidak akan ada lagi. Memang sih untuk memasang atau menginstalasi dan memiliki media tenaga surya ini membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Tetapi setelah kita menggunakan atau menginstalasi dan memasang semua medianya, setelah kita menggunakannya, itu bisa menjadi investasi bertahun-tahun yang sangat menguntungkan. Dan bisa jadi kita akan bisa panen ya 3 hingga 4 kali bahkan dalam produksi pangan kita. Nah, kalau seperti ini kan lebih menguntungkan petani ya. Jadi tidak apa-apa ya, beliau juga mengakui bahwa memang di awal membutuhkan biaya yang banyak, tapi setelah medianya bisa digunakan, itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar untuk petani atau kelompok tani. Baiklah pendengar, mudah-mudahan dengan perbincangan kita tadi, ada petani ataupun kelompok petani yang tertarik untuk menggunakan energi alternatif swasembada pangan, jadi meningkatkan hasil pangan atau hasil pertaniannya. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Green Radio ya untuk hari ini. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama penyampaian Warta NTT dari RRI Kupang.
2: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa ? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
3: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
2: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
3: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
2: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
3: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
4: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningkatan persatu pemanfaatan energi surya terus mengalami perkembangan pesat di berbagai negara sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi berasal dari sinar matahari ini dimanfaatkan melalui teknologi panel surya atau fotovoltaik atau PV yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran, hingga sektor industri. Menurut laporan dari International Energy Agency, IEA, teknologi solar PV menjadi salah satu sumber energi terbarukan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Selain dapat dipasang dalam skala besar untuk pembangkit listrik, panel surya juga dapat digunakan pada atap rumah sehingga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam memanfaatkan energi bersih. Penggunaan energi surya dinilai mampu membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang selama ini menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Selain itu, biaya pembangkitan listrik dari tenaga surya terus menurun dalam beberapa tahun terakhir sehingga menjadi pilihan yang lebih ekonomis untuk jangka panjang. Sementara itu, mendengar dari laporan internasional Renewable Energy Agency yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa pertumbuhan kapasitas energi terbarukan global pada 2025 didorong terutama oleh energi surya. Kapasitas tenaga surya bertambah lebih dari 500 gigawatt dalam setahun, menjadikannya kontributor terbesar dalam pengembangan energi bersih dunia. Dengan potensi sinar matahari yang melimpah, termasuk Indonesia, pemanfaatan energi surya dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional, sekaligus membantu upaya pengurangan emisi karbon demi menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Ya, itu dia banyak informasi di mana pemanfaatan energi surya semakin berkembang. Ya, seperti tadi, Dari Rajatan juga menawarkan untuk penggunaan tenaga surya untuk mendukung swasembada pangan. Demikian informasi ini, selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id. Dan pendengar, saat lagi kita akan simak penyampaian Warta NTT Sore untuk hari ini.

0: Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.
1: Woi, panen semua panen yo. Enak eh, yang air melimpah nih. Baik Su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
2: Oh Su, pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah nah.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 13 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore saat ini. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar di sejumlah toko di Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
2: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
3: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas terukur di lapangan berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
2: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullo Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu Personil Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut.

0: upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Ba Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ba pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
1: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Ba itu ditargetkan 15.000. Jadi untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
0: Perawat Puskesmas Ba Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
1: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
0: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
3: Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026.
4: Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ende, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap.
5: Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ende, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
4: Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten Ende yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Ende sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui

0: streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Belum memiliki koperasi Merah Putih, kelompok tani Sulamanda tidak tahu harus mencari supplier yang akan membeli hasil pertaniannya. Wiwin Ngari melaporkan.
1: Petani Sulamanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanuk, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi, sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
2: Sampai sekarang, kalau beta pribadi, beta juga bingung. Tapi gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya 1 tahun kami 2 kali panen. Sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Nah, tapi kami sudah semua kerja, tapi pemasarannya mau kemana begitu? Padahal harapan kami itu yang dapur makan bergizi dong. Harapan saya pakailah hasil pertanian kami mulai dari Wesau sampai di Tarus, termasuk kami di kelompok Sulamanda.
1: Sementara itu, satu petani sayuran hortikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hortikultura lain memiliki langganan pasti atau papa lele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
3: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papa lele, istilah papa lele yang biasa dia istilah borok bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu, gitu. Sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hortikultura sangat terlalu berpikir. Iya, sayur putus tiap hari. Iya.
1: Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Beni Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi Merah Putih, sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan, sehingga Beni Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan Ferry Soo.
4: Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talk show keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talk show tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
5: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan menolong di setiap hari. Itu pertama. Jadi yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil. Dengan kecilnya kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau ke bawah dasar, tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, dan kita akan cukupkan diri.
4: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
6: Isyaratnya, apabila pembentukan pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, pasti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam tempat akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah itu untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin belum sadar karena di tahun 2016 ini kita pengecilan pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, kita bakal ketinggalan.
4: Melalui kegiatan ini, RRI ND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pun pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, waktunya kami kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambun dan sekitarnya pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah.
0: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Batu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar penyuluh narkoba alia muda BNNK Belu Dominikus Pria Seran Escape ketika dialog bersama RRI Atambua menyampaikan bahwa perkembangan teknologi membuat pelaku semakin kreatif menyembunyikan barang terlarang. Jadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus baru dalam peredaran narkoba yang terus berkembang. Ya, modus baru yaitu menggunakan rokok elektronik atau rokok elektrik atau vape. Jadi cairan vape tertentu diketahui dapat dicampur dengan zat berbahaya dan narkotika. Dikatakan generasi muda menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran pelaku. Rasa penasaran dan keinginan mencoba hal baru sering dimanfaatkan oleh pengedar. Menurutnya, pelaku yang juga sering memanfaatkan kondisi psikologis anak muda, mereka menyasar individu yang mengalami tekanan, stres, atau masalah pergaulan. Untuk itu, sebagai penyuluh narkoba dari BNNK Belu, menghimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Upaya pencegahan bersama menurutnya dinilai penting untuk menekan peredaran narkoba di Belu. Jadi pendengar dari Atambua, waspadai modus baru peredaran narkoba yaitu dengan menggunakan rokok elektrik atau vape, ya, menyasar generasi muda yang suka menggunakan rokok elektrik atau vape ini sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya. Demikian informasi ini pendengar, silakan akses selengkapnya informasi ini di situs rri.co.id. Dan pendengar RRI Atambua, tetap bersama kami di Atambua sore ini karena sesaat lagi kami akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok Beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Hade, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang, pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kasus ruda paksa anak di Hotel Setia masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tambora. Kepala Desa Toang Pantar Tengah Kabupaten Alor mengajak anak muda kembali ke kampung halaman untuk berkontribusi membangun desa melalui pengabdian, gagasan, dan kerja nyata. Warta Berita Sabtu 13 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kasus ruda paksa anak di Hotel Setia masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tambora. Egi Arwojo melaporkan.
1: Kasus ruda paksa anak di bawah umur yang melibatkan PJ Kota CS hingga saat ini masih terus bergulir. Ketua Pengadilan Negeri PNA Tambora, Yunus Manopo Esa, memastikan bahwa Pengadilan Negeri Tambora belum menerima berkas perkara Rivel Sila dan Roy Mali dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur perkosaan di Hotel Setia Tambora. Yunus ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pada Kamis 4 Juni lalu dirinya baru menerima permohonan pra-peradilan oleh tersangka perkosaan anak PJ Kota. Karena belum adanya pelimpahan berkas Rivel dan Roy, maka Pengadilan Negeri Tambora belum menjadwalkan persidangan kasus tersebut.

0: keberanian dan komitmen seseorang untuk mengabdi kepada masyarakat. Ia meyakini anak muda memiliki berbagai gagasan pembaharuan yang dapat diaktualisasikan untuk menjawab tantangan pembangunan desa di era modern.
1: Kita bangun kampung itu dengan profesi yang berbeda. Hari ini kalau kita bangun kampung, bangun desa, tidak dilihat daripada kesukuan, tidak dilihat daripada golongan dan sebagainya. Tapi bangun kampung bukan dilihat daripada usia yang muda dan usia yang dewasa, tapi siapa yang mampu. Sehingga hari ini beranjaklah kita dari kota ke desa itu bukan suatu transmigrasi yang harusnya anak muda buat, tapi sudah saatnya anak muda melakukan tahapan-tahapan sekian. Sehingga anak muda tidak dipandangi bahwa anak muda hanya sebatas bikin guyonan, yaitu hanya bikin hal yang sifatnya negatif dan sebagainya, hal yang saya pikir hanya tren-tren sajalah begitu. Tapi menata soal desa itu bukan hanya soal tren, tapi ada berbagai pembaharu-pembaharu khusus yang saya pikir itu dimiliki langsung oleh anak muda. Dan itu harus diimplikasikan, diaktualisasikan di dalam teknologi, apalagi urus desa di modern-modern ini.
0: Menanggapi anggapan bahwa anak muda belum memiliki cukup pengalaman dalam memimpin, ia mengakui bahwa pengalaman birokrasi memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia menegaskan pengalaman tidak akan diperoleh jika seseorang tidak diberi kesempatan untuk belajar dan terlibat secara langsung. Menurutnya, keberanian mengambil tanggung jawab dan risiko merupakan bagian penting dari proses pembelajaran sekaligus untuk pengabdian kepada masyarakat.
1: Di kondisi-kondisi tertentu, kita mengambil panggung itu untuk menjadi soal pengabdian dan soal pembelajaran. Jadi ada hikmat yang kemudian kita petik, bukan hanya soal salah atau benar, tapi bagaimana kita ambil risiko besar untuk bukan hanya soal risiko yang kemudian memudarkan masa depan kita, tapi cara kita mengambil resiko itu untuk bagaimana benar-benar bangun kampung.
0: Ia menilai potensi generasi muda seringkali dipandang sebelah mata, padahal banyak anak muda yang memiliki talenta dan semangat untuk membangun daerahnya. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang kembali ke kampung halaman dan mengambil peran dalam pembangunan. RRI SPA Lor, Stefani Libu melaporkan.

0: Beralih ke berita selanjutnya, eksekusi tanah Halifehan kembali dilanjutkan dan akan diawali dengan konstatering lokasi. Egy Arojo kembali melaporkan.
1: Pengadilan Negeri Atambua menggelar rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan eksekusi tanah Halifehan dan Tulamalaya Atambua dengan permohonan eksekusi Damianus Maximus Mela. Rakor ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Yunius Manopo, didampingi Panitra Rabin Renata Gore SH. Adapun peserta rakor diantaranya pihak Polres Belu, Satuan Brimob, Badan Pertanahan Nasional, Camat Atambua Barat, para lurah, kuasa pemohon dan kuasa termohon di Aula Media Center PN Atambua. Usai rapat tersebut, Ketua PN Yunius Manopo menjelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah dilakukan konstatering atau pencocokan amar putusan dan objek yang akan dieksekusi dan juga adanya bangunan baru di atasnya.
0: Pemerintah Kabupaten Malaka menyerahkan 5 unit mobil operasional kepada Lembaga Keagamaan di Malaka, NTT untuk melayani masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Malaka kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan keagamaan di wilayah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Malaka Dr. Steve Briaseran MPH bersama Wakil Bupati Henry Melkisimu menyerahkan 5 unit mobil operasional Toyota Rush kepada sejumlah lembaga keagamaan secara simbolis di Rumah Jabatan Bupati Malaka Jumat 12 Juni 2006. Dalam sambutannya, Bupati Steve Briaseran mengungkapkan bahwa penyerahan bantuan kendaraan sebenarnya ditargetkan sebelum perayaan Paskah, namun proses pengiriman kendaraan mengalami kendala akibat faktor cuaca dan distribusi. 5 lembaga keagamaan yang menerima bantuan hibah kendaraan operasional tersebut yakni Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau, Paroki Santo Lukas Wekwau, Paroki Santo Yohanes Pemandika Putu, Paroki Santa Maria Fatima Nurobo, dan Gereja Gemit Weneno Nurobo. Pada kesempatan itu, Bupati Malaka juga menegaskan bahwa bantuan kepada lembaga keagamaan bukanlah bantuan yang dilandasi kepentingan politik, melainkan

0: untuk kepedulian tulus pemerintah kepada para pemimpin agama yang melayani masyarakat.
1: BPBD Kabupaten Belu himbau masyarakat untuk mewaspadai El Nino Godzilla.
2: Dampak El Nino Godzilla mulai dirasakan secara nyata di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Suhu udara yang meningkat memicu terjadinya cuaca yang berubah-ubah, dingin pada malam hari dan panas ekstrim di siang hari, yang memicu kekeringan serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu mencatat kondisi kekeringan akibat panas ekstrim menyebabkan debit air di sejumlah wilayah menurun. Karenanya masyarakat diminta mewaspadai dampak El Nino Godzilla yang saat ini mulai terjadi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu, Ansila Eka Muti, mengatakan BPBD telah melakukan persiapan untuk menghadapi El Nino Godzilla dengan menyiagakan tim reaksi cepat TRC serta sarana-prasarana seperti mobil tangki air yang disiapkan jika terjadi kekeringan. Pendataan wilayah yang rawan terjadi kekeringan juga telah dilakukan. Dikatakan kondisi cuaca saat ini memicu berbagai penyakit seperti ISPA karena suhu siang hari sangat panas, sedangkan malam hari terasa dingin. Lebih lanjut disampaikan, penyebab kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga faktor lingkungan. Ahli fungsi lahan hutan yang semakin meluas turut memperparah kondisi tersebut, sehingga pihaknya berharap kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak untuk mengantisipasi bencana El Nino Godzilla sangat diharapkan.
3: Nah, El Nino ini kan sebenarnya kondisi anomali pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menyebabkan perubahan pola cuaca global. Dan dia terjadi di saat musim kemarau sekarang, sehingga nanti musim kemaraunya itu akan menjadi lebih panas dan lebih panjang. Kalau El Nino ini tidak ada, jadi tidak ada pemanasan suhu permukaan air laut yang tadi, maka dia kita akan musim kemarau biasa. Mungkin saya berharap masyarakat bisa lebih protek lagi terhadap dirinya, lingkungan dan sebagainya agar bisa menghadapi musim panas yang kita sudah mulai masuki ini. Kemudian selain berkurangnya curah hujan secara drastis dalam jangka waktu yang lama, ancaman krisis pangan juga. Ancaman krisis pangan dengan menurunnya pasokan air sehingga berdampak langsung pada sektor pertanian yang berpotensi memicu misalnya gagal panen. Dan kalau sudah gagal panen pasti ada lonjakan harga komoditas gitu. Terus yang berikutnya yang kita takutkan lagi adalah kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Ya memang di Kabupaten Belu ini tidak semasif yang di Kalimantan, tetapi kita punya potensi karena kebiasaan masyarakat mengolah tanah dengan membakar hutannya dulu.
2: BPBD Kabupaten Belu pun terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi agar dampak El Nino Godzilla tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan daerah rawan karhutla, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan sumber air dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di musim kering yang rentan saat ini.
3: Selain kebakaran hutan tadi, itu juga ada bisa berpengaruh pada gangguan kesehatan juga. Gangguan kesehatan ini yang kita takutkan itu memang lebih kelompok rentan yang paling gampang terkena adalah anak-anak. Dengan musim kemarau dan angin begini kan anak-anak bisa terkena ISPA, kemudian jadi diare. Ya dengan angin yang ada ini kan mengganggu kesehatan terutama pada anak-anak. Dengan El Nino ini terus terang kami juga mempersiapkan diri dengan saya memastikan bahwa kendaraan-kendaraan kami yang akan dipakai misalnya satu saat kami membantu kekeringan ekstrim misalnya, itu kan pasti memberikan air kepada masyarakat. Jadi kami memastikan bahwa kendaraan tangki yang ada pada kami itu dalam keadaan baik. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan beberapa sektor.
2: Fenomena El Nino Godzilla di Kabupaten Belu menjadi peringatan akan dampak nyata dari pemanasan global yang kini dirasakan hingga ke tingkat lokal. Karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi resiko bencana akibat perubahan iklim. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Beralih ke berita luar negeri. Fenomena El Nino kuat diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut fenomena ini sebagai peringatan iklim yang serius dan dapat memperburuk kondisi pemanasan global. El Nino terjadi ketika angin pasat di Samudra Pasifik melemah sehingga air hangat menumpuk di wilayah tersebut. Meski hanya terjadi di satu kawasan, dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia melalui perubahan atmosfer global. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pasokan air pertanian serta energi di berbagai negara. El Nino juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat gagal panen dan krisis pangan global. Pada peristiwa sebelumnya, jutaan orang di berbagai negara membutuhkan bantuan pangan akibat dampak fenomena ini. Selain itu, risiko kebakaran hutan diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah. Risiko tersebut diperkirakan meningkat di Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan hutan Amazon akibat kombinasi panas dan kekeringan. Fenomena ini juga mempengaruhi aktivitas badai tropis terutama di Atlantik yang diperkirakan mengalami musim badai lebih lemah dari biasanya. Namun, badai yang terbentuk tetap dapat menjadi sangat berbahaya dan menyebabkan kerusakan besar. Sebaliknya, wilayah Pasifik justru berpotensi mengalami peningkatan aktivitas badai. Selain itu, suhu laut yang meningkat dapat berdampak pada ekosistem laut seperti terumbu karang yang mengalami pemutihan. Para ilmuwan menegaskan bahwa perubahan iklim tidak secara langsung memperkuat El Nino, namun dapat memperburuk dampaknya. Atmosfer yang lebih hangat dapat meningkatkan risiko hujan ekstrim sekaligus memperparah kekeringan. Pemantauan suhu laut dan atmosfer dinilai dapat membantu negara-negara mengurangi dampak terburuk melalui langkah mitigasi yang tepat waktu. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kasus roda paksa anak di Hotel Setia masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Atambua. Kepala Desa Toang Pantar Tengah Kabupaten Alor mengajak anak muda kembali ke kampung halaman untuk berkontribusi membangun desa melalui pengabdian, gagasan, dan kerja nyata. Saya Ardha Paik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Waktunya kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, Kanal Informasi dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: batu atom buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rosatu RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, kami akan update informasi ya, dikutip dari rri.co.id. Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubu mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert menegaskan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan. Pertamina Patraniaga memastikan akan terus menjaga keandalan distribusi energi serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi dapat terus berjalan normal sehingga tidak ada gangguan akibat kendala pasokan BBM. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu menjaga keandalan pasokan, sekaligus melakukan respons cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Ia juga menjelaskan, apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Robert juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta memilih jenis BBM yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Ya, jadi mendengar perusahaan itu RRI, Pertamina pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, pendengar RRI. Untuk Anda, Anda harus akhiri kebersamaan kita di Atambua sore hingga malam ini, karena selanjutnya Anda akan ditemani oleh tim Atambua malam ini. Akhir kata Anda ucapkan terima kasih, selamat malam minggu, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Digitalisasi dan marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atoemeto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien, media sosial itu harus dibu, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus lebih dibu. Harus banyak story, jadi orangnya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 Atambua, bersama saya Jeffrey Futis yang teman-teman Anda di edisi malam ini di Sabtu 13 Juni 2026. Saya Jeffrey akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar dari Tembua di mana saja Anda berada selalu sehat dan walafiat untuk kita semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, beredar akun WA yang mengatasnamakan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Fami Rahman. Akun WA tersebut menggunakan foto profil Fami Rahman dan nomor WA 081 220 156 997. Faktanya dilansir dari akun Kejari Sukabumi. Kejari Sukabumi menegaskan bahwa akun WA tersebut bukan akun resmi Kasih Intel maupun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Akun WA tersebut merupakan akun palsu untuk melakukan tindakan penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengirimkan pesan pribadi, tidak melakukan transaksi keuangan, tidak membagikan data pribadi untuk informasi sensitif apapun. Segala laporan, aturan konfirmasi kebenaran

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, di semalam ini kita akan ikuti mini drama yang berjudul Dating Tengah Malam. Produksi oleh RRI Malang.

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Ye, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Eh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik.

0: lengkap list teman nonton. Eh, teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri si Tamarlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya Indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, he? Pak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.
1: Tuh. Tan, itu beneran?
0: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
1: Aduh, kok beneran bunyi sih?
0: Gimana? Mau turun?
1: Kamu yakin?
0: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
1: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
0: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
1: Sakit emang ya, Nak.
0: Ih, turun gak?
1: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
2: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
3: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini berdese. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
3: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
0: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
1: Astaga, kok bisa?
0: Ayo turun. Sini aku kanen, pelan aja.
1: Aku takut, Atan.
0: Gak sepertinya kamu pikir kok.
1: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parnu air tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Nggak terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Satu RRI Tambua di mana saja Anda berada. Kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah tergabung dengan Pak Devri Sae. Beliau adalah vendor pelajaran untuk anak-anak dan topik di malam ini kita bahas tentang belajar menyenangkan. Kita sudah terhubung dengan Pak Devri. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Pak Devri.
3: Selamat malam Kak Z dan sahabat-sahabat RRI. Sehat selalu.
2: Amin, sehat. Apa kabar di malam ini Pak Dev? Katanya di ada di jalan nih sementara ini.
3: Ya, puji Tuhan, saya sehat selalu. Lebih-lebih sehat karena ada wawancara terkait beberapa hal dunia pendidikan. Lebih sehat dan bersemangat Kakak.
2: Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Dev. Semoga nanti sebentar wawancara habis, semoga di jalan selalu hati-hati dan tiba di kota Keva atau kemana ini? Keva.
3: Keva.
2: Oke deh, semoga nanti sampai tiba di Keva dengan keadaan selamat di jalan. Oke, Pak Dev. Halo.
3: Halo, siap.
2: Oke, ya. Pak Dev. Kita berbicara di malam ini kan tentang topik metode belajar menyenangkan. Sambil kita ngobrol-ngobrol, beda apa sih Pak Dev tentang anak-anak yang belajar, bedanya di apa? Maksudnya kenapa berpilih untuk mengajar anak-anak?
3: Oke, baik aja. Jadi coba kita setelah dulu ini metode belajar menyenangkan. Jadi artinya kurikulum dalam negara ini juga menerapkan metode belajar menyenangkan ini. Dan kalau di komunitas yang sifatnya informal dan non-formal juga, ini sangat tekstual. Jadi tergantung kalau di desa disesuaikan dengan kebutuhan anak desa maupun di kota demikian juga. Jadi secara pribadi saya bersama teman-teman pegiat kami menggunakan pendekatan ini kakak untuk anak baik itu dalam jenjang SD, SMP, pemuda bahkan ada masyarakat umum juga kakak, kita menggunakan pendekatan ini nuansanya adalah menghubungkan materi edukasi dan hiburan kakak. Jadi ada beberapa tujuan, misalnya menghilangkan kebosanan, baik itu jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, maupun orang dewasa, atau ya menghilangkan stres juga, meningkatkan fokus dari anak-anak begitu, karena tidak kaku dan tidak formal, dan ada penerimaan positif dari pegiat maupun dari penerimaan faat. Ini pemustaka atau anak-anak yang kami ajarkan. Jadi ini sudah berapa tahun sejak 2001 kajik kita di U, dan karena beberapa kegiatan yang sudah selesai studi dan sudah pulang ke daerah masing-masing untuk membangun komunitas juga, dan memindahkan komunitas ini di TTS, di Kecamatan PE, di Desa Napi. Jadi konteksnya edukasi dan bermain, jadi ini namanya cukup bagus.
2: Oke, baik. Ini Pak Dev, apa saja yang dipelajarkan untuk anak-anak?
3: Baik, jadi awal pembentukan komunitas ini ada tiga giat utama kakak. Yang pertama, meminjam buku. Itu ada buku fiksi, buku non-fiksi, dengan jenjang usia yang berbeda-beda. Ada juga kita membuka lapak, misalnya waktu di PTU setiap akhir pekan atau 2-3 pekan membuka lapak di tempat-tempat umum. Bisa juga kan buka lapak di ada beberapa tempat, misalnya pos pelayanan, gereja-gereja gini, kita buka lapak baca di situ sebagai edukasi untuk orang-orang bisa membaca sekalipun di tempat publik gitu. Lalu yang ketiga, bermain atau belajar dengan anak-anak. Nah, kirimnya waktu tadi kadang ya rupanya dalam komunitas-komunitas rekan-rekan kegiatan lain juga dalam hal yang sama ada pasang surut, tetapi dalam kegiatan ini tetap berjalan sampai sekarang. Dan yang paling lancar sampai hari ini tadi adalah meminjam buku, dan pendekatan yang kami gunakan ini pendekatan kekeluargaan. Jadi ada beberapa tantangan yang misalnya kita temui dalam menjalankan aktivitas kami itu, ada yang merasa sungkan atau malu terlebih anak desa untuk membaca di misalnya di teras sekolah atau di tempat-tempat umum. Jadi kita mengantarkan bukunya ke rumah ke adik-adik atau seusia kami 20-an tahun yang kita antar.
2: Oke, baik. Pak Dev, kalau kasih belajar anak-anak ini dari usia umur berapa sampai usia umurnya yang berapa?
3: Ya, dari usia sekolah, kalau dari SD kakak dari 7 tahun ke berapa? Ke 7 tahun ke 12. Itu untuk jenjang SD. Ya, begitu pun dengan SMP dan SMA. Ya. Tapi untuk mengajarkan ke anak-anak lebih kepada jenjang SD ke SMP. Kalau SMA, ya meminjamkan buku dan sharing pengalaman.
2: Oke, baik. Itu dari Pak Dev, itu dari sekolah, dari semua sekolah yang ada di TTS atau hanya sekolah tertentu saja?
3: Tidak kakak, karena seperti awal saya bilang tadi kakak, kita karena yang sifatnya informal, jadi dalam skop yang mikro lah, dalam lingkup cakupan lingkungan yang kecil di kampung sendiri, kurang lebih anak-anak yang tergabung itu ada latar belakang sekolahnya berbeda-beda. Karena ada yang sekolah di tetangga, ada yang di desa saya ada di sekolah. Jadi
2: oke, baik. Oke, Pak Dev, ini sekolah beda-beda, tapi pelajaran apa saja tiap hari mengajarkan anak-anak itu di komunitasnya Pak Dev?
3: Jadi kita tidak setiap hari, jadi kita satu pekan satu kali. Oh, minggu satu kali. Sedangkan pertemuan-pertemuan misalnya sharing edukasi atau ya belajar atau diskusi-diskusi yang tidak terjadwal itu bisa juga sehari-hari ngobrol, ya itu tetap tertanam dalam giat-giat kita, kakak.
2: Oke, baik. Pak Dev, tantangan yang paling berat saat mengajarkan anak-anak itu, apa saja tantangannya selama ini yang Pak Dev alami?
3: Cukup menarik. Cukup menarik. Misalnya awalnya dari 3-4 tahun lalu kita TPU itu dengan anak-anak di pinggiran kota lah. Ya. Kita di TTS ini bukan pinggiran kota, ini bukan di kecamatan juga, ini di pelosok. Jadi tantangan yang sering kita alami ini kan beda sih, cara memahami atau cara menangkapnya anak-anak desa dengan anak kota itu terletak di situ. Jadi harus menggunakan hal-hal itu yang lebih kontekstual, karena misalnya kita belajar tentang buku komik atau cerita, buku cerita kakak, hal-hal yang dimuat dalam buku cerita itu tidak pernah dialami langsung oleh anak di desa, karena pakai teks di Jawa misalnya, buku-buku kan kita dapat donasi misalnya dari beberapa referensi dari Jawa, jadi harus kasih contoh misalnya. Jadi ini misalnya kita kasih contoh pun, contohnya itu tidak ada di kampung. Jadi, oke, berarti kita harus menggunakan HP atau ya ada konten-konten yang sesuai dengan mereka baca. Jadi, effortnya agak sedikit lebih begitu. Tapi menyenangkan.
2: Tapi menyenangkan begitu. Tapi kalau untuk anak-anak murid itu suka tidak kalau mengajar tetap? Kalau buku kan anak-anak sekarang kan, zaman sekarang ini kan, Pak Dev, anak-anak zaman sekarang ini kan sudah teknologinya sudah canggih, jadi sedikit-sedikit HP.
3: Betul kakak. Ini memang bedanya kakak. Ya. Kalau di kampung itu, saya pikir di beberapa kabupaten di timur ini, di Belu, di Melaka, TPU, TTS, di kampung-kampung itu kan tidak semua anak-anak usia SD itu memiliki memiliki gawe, karena misalnya dengan anak-anak saya, adik-adik saya ini yang punya HP itu kan dikontrol orang tua, itu HP-nya orang tua. Mereka pengen HP itu kecuali setelah ambil kayu, bantu mam ambil air, enak, setelah itu baru bisa ini. Tetapi kalau di komunitas bisa menggunakan HP ini ketika ada hal-hal untuk menunjang apa pemahaman mereka tentang isi buku. Tapi kadang kakak saya menunjukkan misalnya HP untuk beberapa aplikasi yang perlu untuk saya tunjukkan. Misalnya yang usia SMP. Yang usia SMP misalnya saya mengajarkan mereka cara ini menggunakan aplikasi Word atau PDF, PPT. Pengenalan aplikasi dasar itu orang desa kan, anak-anak desa kan belum paham. Jadi bagi mereka itu hal baru yang menarik dan mereka senang datang untuk belajar. Kadang kan belajar di hari Sabtu, kadang Minggu.
2: Sabtu atau Minggu.
3: Tapi kadang di Jumat itu mereka lihat kalau misalnya di rumah tidak ada giat atau kesibukan itu, mereka datang bawa HP sengaja cerita-cerita, mereka bertanya. Jadi karena mereka merasa hal baru, jadi sesuatu yang baru sih bagi orang desa, mereka penasaran. Kadang konteks gadget ini.
2: Oke, baik. Untuk Pak Dev, kalau anak-anak pelajar itu biasa kan satu minggu satu kali ya.
3: Ya.
2: Itu biasa berapa jam kalau kasih belajar mereka itu?
3: Saya lihat dari kan tidak formal kan, jadi terkadang satu jam. Bisa juga tidak sampai, bisa juga lebih lama, ada yang lebih cepat pulang karena ada tugas-tugas lain di rumah misalnya, tapi ada yang lebih lama. Tapi normalnya satu jam kan?
2: Normalnya satu jam. Itu pelajaran pelajaran apa, motivasi apa saja yang Pak Dev berikan kepada anak-anak mereka?
3: Nah, jadi ini karena kita kan tidak menggunakan kurikulum baku kakak, jadi kita lihat dengan hal-hal luar, misalnya ada yang punya tugas dari sekolah misalnya, oke, kan semua yang mereka dapat di sekolah itu mereka tangkap. Nah setelah kita coba telaah, bantu menjelaskan, baik itu yang matematika atau ilmu sosial atau lebih pada ya, mengitarkan mereka tentang identitas, karena sering kali sih di komunitas juga ada tema tentang kampung, tentang air, tentang waktu, tentang tanah, tentang menjaga lingkungan. Ini nih selalu juga kita bahas. Jadi paku.
2: Oke, baik, Pak Dev. Di komunitas Pak Dev ini sudah berapa lama mendirikan? Dari tahun berapa?
3: Ini sejak 2021, Kak. 18 Juni. Ya, 18 Juni. Ini namanya kita dirikan di TTU, Kak. Karena kemarin dengan teman-teman Segiat, kebetulan dari buku-buku saya dan teman-teman beberapa yang nganggur, kita mau apakan bukunya, kita memanfaatkannya dengan cara kumpulkan bukunya dan meminjamkan kepada orang yang mau membaca. Itu paling lancarnya teman-teman mahasiswa di Unmor, sering kita antar buku lo seminggu dua minggu kita ambil kembali dan kita diskusikan gitu, sharing.
2: Oke, baik. Pak Dev, kalau ini di komunitas itu murid kalau kan dulu di Keva, cabangnya dari Keva.
3: Ya.
2: Kalau di TTS itu sudah anak yang bergabung di komunitas itu sudah berapa banyak murid?
3: Ya, salah saja kan. Kelasan 15
2: tas. 15 orang. Dari 15 orang itu ada SMP, ada SD dan ada SMA atau?
3: Apa ya, itu ada SMA tapi paling banyak SD, adik-adik SD.
2: Adik-adik SD. Dan adik-adik SD itu dengan SMP SMA itu pelajaran yang di sekolah mereka bisa di setiap hari Minggu mereka di, atau hari Sabtu di komunitasnya Pak Dev, mereka bisa jelaskan bahwa tugas ini kami belajarnya ini. Iya toh Pak Dev?
3: Ya, itu saya minta. Jadi kan kontesnya misalnya ada terkadang kakak di pekan tepu itu saya memilih menjadi murid dan mereka sebagai guru begitu. Oh. Saya minta mereka
2: apa yang kamu gitu
3: ya. Mereka cerita.
2: Oke, lanjut.
3: Nah, ini menarik sih, karena intervensi di desa hampir dari 100% itu 80% anak-anak desa itu demam panggung atau bagaimana? Ada rasa takut dan rasa canggung untuk memulai sesuatu. Sekalipun kita yang bertanya. Tapi ini coba kita motivasi untuk mereka coba ceritakan apa mereka dapat di sekolah. Baik itu pelajaran apa saja yang mereka mengerti dan tidak. Misalkan mereka untuk jujur, coba jujur. Kamu tidak bisa di apa untuk kita bantu. Bisanya di apa dan kalau bisa di sisi mana teman-teman mereka yang tidak bisa, ya oke, saya minta mereka untuk jelaskan kepada teman-temannya yang belum paham. Sekalipun ini rumit sih, tapi saya menikmati dan mereka juga sudah mulai terpola dan memisahkan diri dengan hal kecil seperti ini.
2: Oke, baik. Kalau dari tantangan itu, ini pesan yang terakhir ya untuk Pak Dev. Pesan untuk anak-anak sekolah, anak pendidik, anak SMA, SMP yang ada di kota Soe, di ini, pesan untuk mereka supaya mereka bisa bergabung di komunitas, bagaimana caranya untuk bergabung?
3: Ya, baik kakak. Jadi pesan saya begini, coba mengutip ada satu orang, ini bukan orang Timur sih kakak, ya. Ini David Cole. Jadi ya. Ini ada satu pendekatan yang dia pakai, itu teori. Nah, ada empat tahapan ini kakak. Yang pertama ini mengalami. Jadi kita mengalami isi buku atau mengalami kegiatan, kita merefleksikannya dalam tentang apa diskusi, cerita-cerita, baik itu tentang konteks sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Lalu bisa menyimpulkannya setelah membaca, lalu kita merencanakan aksi. Nah, di komunitas ini tidak ada kurikulum yang mengikat. Dan sifatnya bebas, tetapi bebas dalam untuk meningkatkan bakat dan kemampuan diri ini, kepercayaan diri, dan di komunitas juga yang cukupnya kecil dan sedikit. sangat fokus untuk cukup fokus tiga generasi untuk melihat perkembangan anak-anak per individu kakak. Jadi misalnya anak-anak usia sekolah SD SMP SMA di TPS ada misalnya ada komunitas-komunitas terdekat di desanya, di kecamatannya atau di kota, ya, disarankan untuk bisa bergabung untuk turut berkembang dengan kakak-kakak generasi. Tentunya ada hal-hal yang edukatif, hal-hal yang baru yang akan menarik mereka untuk tetap subur bersama kakak. Itu tuh pesan yang perlu kita tiru dari David Kolb ini. Itu kakak kira-kira menurut saya.
2: Oh, Pak Dev, ini masih ada lagi. Masih ada. Ini begini, kalau pendaftaran itu kita lihat mana saja untuk kita mendaftar.
3: Oh ya, karena seperti awal tadi katanya dari kita ini sifatnya terbuka. Jadi terbuka yang pastinya kita tidak menggunakan pendaftaran. Justru kita menggait semakin banyak orang lebih bagus. Ini membantu perkembangan mereka di dunia formal.
2: Oke baik, terima kasih untuk ini Pak Dev. Halo.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih untuk Pak Dev sudah bersama kami, sudah meluangkan waktu bersama kami di Perusahaan Tuer
3: ya. Ya, sampai kakak lantas selalu kamu. Jadi selanjutnya dan sehat selalu.
2: Oke, terima kasih juga untuk Pak Dev di malam ini. Semoga di perjalanan dari Soe ke Keva tiba dengan keadaan selamat.
3: Baiklah, terima kasih banyak ya.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa salam buat keluarga.
3: Siap, kakak. Selamat malam.
2: Oke, selamat malam. Oke, pendengar Persatuan Radio Tambua, kita baru saja bersama dengan Pak Devri Said. Beliau adalah vendor yang mengajarkan anak-anak didik untuk bisa masa depan itu lebih layak dan pantas.
4: Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan

0: tangan dalam perkara ini. Selain Harry, istri dari Harry, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
2: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Harry Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
5: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga.

0: berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
4: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
5: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
4: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
6: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
4: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
8: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
7: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3 triliun 2.

0: 233.567.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
1: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
7: Sebenarnya sudah sekian lama berduka, kemudian keluarga sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan
6: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
8: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
9: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Dia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Aragizi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Aragizi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
10: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
11: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Persatu RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Katolik Sabtu 13 Juni 2026 dengan judul Menemukan Kembali Yesus dalam Rutinitas Hidupmu.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Attambua yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Gereja Katolik memperingati peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria dan Santo Antonius dari Padua, Imam dan Pujangga Gereja. Dua tokoh besar dalam teladan iman. Maka, mari kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam diri kita masing-masing untuk bersama berdoa dan mendengarkan sabdanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pusat dan tujuan kehidupan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami kehilangan Engkau karena kami terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi dan melupakan rumah Bapamu. Anugerahkanlah kami ketekunan seperti Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selalu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh saat kami merasa hampa dan jauh darimu. Berilah kami hati yang peka untuk mendengarkan sabdamu serta kerendahan hati untuk senantiasa taat pada rencanamu yang kudus, meskipun terkadang rencanamu sulit untuk kami pahami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia RRI Attambua, judul renungan kita pada kesempatan hari ini, menemukan kembali Yesus dalam rutinitas hidupmu. Kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah pada usia 12 tahun memberikan gambaran mendalam tentang transisi dan pencarian. Bagi Maria dan Yusuf, kehilangan anak adalah sebuah mimpi buruk yang menguras emosi. Selama 3 hari, mereka mencari Yesus dengan cemas di antara kaum kerabat dan kenalan hingga akhirnya menemukannya duduk di tengah-tengah alim ulama di bait Allah, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Pengalaman Maria dan Yusuf seringkali menjadi cerminan dari persiarahan iman kita. Berapa kali kita merasa kehilangan Yesus dalam hidup kita? Ketika badai masalah datang, ketika doa-doa kita seolah tidak terjawab, atau ketika rutinitas duniawi membuat batin kita menjadi gersang, kita sering merasa ditinggalkan. Namun, seperti Maria dan Yusuf, pertanyaan refleksinya adalah, di mana kita mencarinya?
Seringkali kita mencari kedamaian dan kehadiran Tuhan di tempat-tempat yang salah. Kita mencari dalam kesibukan pekerjaan. Kita mencari melalui pengakuan sesama terhadap kita atau melalui materi duniawi. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa untuk menemukan kembali Yesus, kita harus kembali ke rumah Bapa, yaitu dalam keheningan doa, dalam sakramen-sakramen gereja, dan di dalam sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman Maria ini, kita belajar bahwa kesucian hati bukan soal tanpa kesulitan, melainkan soal bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan iman. Maria mengalami kecemasan, kebingungan, bahkan ketidakmengertian. Namun ia tidak melawan, tidak menuntut penjelasan, melainkan taat dalam diam dan terus mengikuti jalan Tuhan. Dalam hidup harian kita, kita pun sering tidak mengerti jalan Tuhan. Mengapa ada penderitaan? Mengapa doa tidak langsung dijawab? Mengapa hidup kadang penuh ketidakpastian? Seperti Maria, kita diajak untuk menyimpan semuanya dalam hati yang berseri dan menyerah dalam iman. Kesucian hati juga mengajak kita untuk menjauh dari hal-hal yang mencemari, pikiran yang penuh curiga, hati yang mudah marah, kata-kata yang menyakitkan. Semuanya bisa diubah bila kita meneladani hati Maria yang lembut, sabar, dan terbuka bagi kehendak Allah. Ketaatan pada kehendak Allah tidak selalu tampak spektakuler. Maria menunjukkan ketaatan yang berarti setia menjalani kehidupan harian sebagai ibu, istri, dan hamba Tuhan. Meskipun ia tidak tahu masa depan seperti apa yang akan dialami putranya. Kita pun diajak untuk setia dalam hal-hal kecil, pekerjaan sehari-hari, pelayanan kita, doa harian, hingga pengampunan terhadap sesama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang terkasih. Sikap akhir Maria dalam perikop ini menjadi teladan iman yang luar biasa bagi kita. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami perkataan Yesus saat itu, Maria memilih untuk menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ia merenungkannya dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Mari kita belajar untuk setia mencari Tuhan di dalam bait Allah-Nya dan menyimpan setiap sabdanya dalam hati agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh kehendak-Nya. Semoga melalui peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria ini, kita semakin membangun hati yang murni, hati yang tidak dikuasai ego, amarah atau kekhawatiran, tetapi dipenuhi damai karena berserah kepada Allah. Dan seperti Maria, semoga kita bisa berkata dengan iman, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Amin.

bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah gak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah gak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah gak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku gak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jiwa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu Area Tambua, kita baru saja ikuti mimbar renungan mimbar agama Katolik, dan selanjutnya kita akan di program selanjutnya, yaitu musik dan info budaya. Semoga info-info yang nanti saya bawakan bisa bermotivasi untuk pendengar Area Tambua di mana saja anda berada. Selalu

Pendengar Pusatu RRI Tambua, Pulau Pura di Kabupaten Alor memiliki tradisi unik bernama Olang Mongsari yang berarti cara masyarakat setempat mencari hidup. Pelaksanaan kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola MSE menjelaskan bahwa fasilitas ini menjadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal tersebut. Topografi Pulau Pura yang membantu memaksa masyarakat kreatif untuk mengelola jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama bagi mereka. Selain itu, laki-laki di sana juga mengolah nirah menjadi minuman tradisional Sopi yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Sopi bagi mereka adalah kehidupan. Hasil pengelolaannya dipakai untuk menyekolahkan anak dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat di Pulau Pura. Tuturnya, festival ini kini telah menjadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan di tahun 2022 lalu. Acara ini bukan sekedar wisata, melainkan demonstrasi langsung agar pengunjung bisa merasakan pengalaman otentik budaya masyarakat Pulau Pura. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

AA adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat AA. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazah

hanya disemayamkan di halaman rumah, tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darata A. Adapun jenazah yang masuk kategori darata A antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darata A ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darata A. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darata A itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darata A diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga adat

0: Dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: Pendengar Pos 1 Era Tempuh, kita masih di musik dan info budaya. Kasus klaim hak cipta terhadap karya musik lokal NTT memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual budaya daerah kini mendesak untuk segera di